0: dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang tergantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih artinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lempar batu kerikil, di tengah juga 7 lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan terdengar dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus kedatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: hari lebih saya juga bisa.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, apakah itu melalui bantuan sosial, seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam kurun waktu 24 jam.
0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
8: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
9: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat waktu itu penuh
3: Hari 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah kurban. Dan tahun ini

0: kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
1: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
2: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
1: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
0: Itulah tadi yang telah
1: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Ya, beringat baru saja kita ikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 100%. Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada ya, yang lagi di rumah, lagi di jalan, yang lagi aktivitas, yang lagi santai aja, yang baru selesai sarapan juga selamat pagi saya ucapkan. Selamat berlibur panjang. Mungkin besok ada yang udah mulai masuk lagi, ada yang nerus lanjut libur sampai nanti di tanggal 1 Juni, baru masuk tanggal 2 Juni. Liburnya cukup panjang, mudah-mudahan juga bisa jadi apa ya, momen untuk bisa lebih refresh gitu ya. Jadi ketika udah memulai nanti kerjaannya gitu bisa lebih semangat lagi. Apalagi di akhir bulan, mudah-mudahan yang belum mencapai target pekerjaannya bisa segera tercapai. Masih ada waktu 1 hari lagi besok ya. Kalau di hari Jumat terakhir, karena kan di akhir bulannya sampai di hari Minggu gitu kan. Jadi tetap semangat mengejar deadline-nya, mengejar targetnya. Nah ini juga sepertinya bisa nih dicoba gitu ya, karena kalau biasanya ada destinasi wisata lebih ke kayak pemandangan gitu ya, kuliner gitu kan. Nah ini juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata, terutama di momen seperti sekarang ini pendengar, di peringatan Hari Raya Idul Adha di tahun ini 1447 Hijriah. Nah beberapa jalan di Kota Malang ini dipenuhi banyak orang bertepatan di Hari Raya Idul Adha kemarin, di hari Rabu tanggal 27 Mei, karena ada tradisi unik yang datangnya setahun sekali, khususnya di Hari Raya Kurban, di Kota Malang khususnya ya. Jadi hewan kurbannya ini diarak keliling ke jalanan sebelum disembelih, pendengar. Jadi sejumlah wilayah yang melakukan arak-arakan hewan kurban itu seperti ada di wilayah Temenggungan atau Jalan Gatot Subroto, Jalan Kiai Tamin, Jalan Juanda Jodipan, Jalan Mergosono, Kidul Pasar, dan sejumlah wilayah lain. Nah di Kidul Pasar bahkan dibentangkan ya, ada spanduk raksasa, mungkin kemarin Anda juga sempat lihat. Ada yang menambahkan juga, jadi spanduk besar ini jadi apa ya, bikin makin meriah gitu untuk arak-arakan hewan kurbannya. Nah tentu saja hal ini bisa menarik perhatian masyarakat luas. Nah disampaikan oleh Azwin Muzaki, ketua dari panitia Black Embek Kidul Pasar, katanya tujuannya adalah untuk syiar agama, jadi bukan untuk menyombongkan diri dan sebagainya. Apalagi tradisi arak-arakan hewan kurban ini sudah dari kecil mereka tahu dan sampai saat ini juga masih dilakukan. Jadi setiap tahun akan selalu seperti ini ya. Jadi sederhananya hewan-hewan kurban ini diajak keliling, kirap hewan kurbannya ini tujuannya adalah untuk memberi pesan ajakan untuk masyarakat luas supaya mau berkurban. Apalagi tradisi ini sudah dilakukan sejak tahun 80-an pendengar, dan sebagai syiar untuk kurban ada juga tujuan dan manfaat lainnya begitu ya. Jadi hewan kurban ini lebih mudah ketika akan dipotong katanya. Jadi di samping untuk kesehatan hewan, supaya hewan yang akan disembelih itu capek, artinya akan disembelih dengan mudah begitu ya. Jadi enggak akan dia gak akan tantrum gitu ya, hewan-hewan kurban ini pendengar. Nah kemudian untuk di tahun ini di Kidul Pasar ya, yang pusatnya ada di Masjid Nur, ini menyembelih kurang lebih 87 ekor kambing dan 6 sapi. Dan arak-arakan tahun ini dianggap lebih meriah karena sekaligus juga menandai 10 tahun berdirinya komunitas Black Embek di Kidul Pasar. Nah jadi memang tujuannya adalah selain syiar agama, juga ini nih ternyata ada tujuan dan manfaat lain ya, khususnya untuk hewan kurban. Apalagi juga sudah dilakukan sejak tahun 80-an. Jadi kalau untuk arak-arakan hewan kurban ini tidak sampai menempuh jarak yang jauh ya, karena memang karena warga Kidul Pasar, jadi cukup di sekitaran lokasi tersebut dan juga tidak terlalu mengganggu lalu lintas. Jadi dimulainya dari Jalan Muhammad Yamin Gang 3 startnya, kemudian lanjut ke Jalan Marta Dinata, terus balik lagi ke Jalan Muhammad Yamin. Ya kurang lebih untuk jaraknya sekitar 1,5 km pendengar. Nah sementara itu Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga turut menyaksikan tradisi unik ini
Dan dia juga menyampaikan bahwa tradisi seperti ini memang menjadi sebuah kearifan lokal yang patut diapresiasi dan juga dipertahankan. Dia juga menilai tradisi ini justru bisa menyatukan dan memperkuat hubungan antara masyarakat. Nah, selain itu juga tentu diingatkan untuk tata cara pemotongan hewan kurban, dilakukannya harus dengan SOP yang jelas begitu ya. Dan biasanya juga kalau satu hari tidak akan cukup kalau hewan kurbannya banyak. Nah, di hari tasyrik ini juga biasanya masih akan terus dilakukan untuk melanjutkan pemotongan hewan kurban. Nah, mungkin di wilayah Anda juga masih melanjutkan kembali pemotongan hewan kurban yang juga biasanya turut ramai disaksikan oleh warga-warga sekitar yang ingin melihat, kemudian juga membantu bagaimana proses untuk penyembelihan, kemudian pembersihan, pemotongan, pembagian sampai distribusi ke masyarakat sekitar begitu ya. Dan ditambah juga anak-anak biasanya ini juga antusias gitu untuk melihat dan memberikan makan untuk hewan-hewan kurban yang saat ini juga masih mungkin ya masih ada gitu, belum jadwal untuk disembelih. Nah, tetap semangat untuk Anda, kemudian juga yang sudah kurban di tahun ini mudah-mudahan diterima gitu ya, dan tahun depan bisa lagi gitu ya, gantian sama keluarga yang lain ya. Nah, terus juga untuk kegiatan Anda di hari ini akan ditemani bersama Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Kami akan hadirkan berbagai informasi dan musik untuk menemani aktivitas Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: kasih sekali lagi Mbak Lutfi, selamat pagi. Selamat pagi Mas, putus-putus ini maaf.
1: Iya ya, siap. Terima kasih Pak.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang 94,6 FM. Masih dalam Malang pagi ini. Sekarang ini jadwalnya kalau tanggal merah gini MBG lagi pada libur ya. Nggak cuma yang di sekolah aja tapi juga yang di posyandu. Nah jadi kalau Anda yang kemarin-kemarin gitu ya, yang ikut program posyandu, biasanya juga dapat nih buat ibu hamil, ibu menyusui, buat balita, kemudian juga anak-anak sekolah mulai dari tingkat PAUD, TK sampai SMA begitu pendengar ya. Nah tapi ini ada yang cukup menarik dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sanjaya mengatakan kalau sekarang ada aplikasi review menu MBG yang kabarnya bisa mulai diakses di bulan Juni 2026. Jadi nantinya masyarakat ini bisa mengawasi atau memantau penilaian untuk kinerja SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, mulai dari ketepatan waktu distribusi sampai dengan kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat begitu ya. Jadi saat ini dashboardnya masih dicek secara internal, jadi harapannya nanti di bulan Juni udah bisa nih ya untuk melaporkan begitu melalui aplikasi review menu MBG. Jadi peluncuran aplikasi ini gunanya adalah untuk evaluasi langsung terhadap layanan MBG di lapangan. Jadi dilakukannya untuk penilaiannya langsung ya oleh PIC atau penanggung jawab, yaitu meliputi penanggung jawab sekolah, pondok pesantren, hingga posyandu. Nah sedangkan PIC sendiri itu terdiri dari guru, ustadz, kepala posyandu yang sudah dipilih untuk memantau distribusi makanan dan juga mutu makanan pendengar. Nah, sebagai informasi bahwa aplikasi ini punya 4 parameter utama, yaitu ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, dan juga variasi menu. Jadi guru-guru ini bisa melaporkan misalnya menu harian, telur rebus, bumbu balado, besoknya apa gitu ya. Jadi kalau menunya dari SPPG ini tidak variatif, nah inilah yang kemudian akan jadi bahan evaluasi BGN pendengar. Nah hasil penilaian nanti akan dikirim dan nanti akan menjadi indikator kerja utama atau KPI begitu ya, Key Performance Indicator untuk setiap SPPG. Nah selain itu, kepala SPPG juga wajib menginstruksikan guru dan juga kepala posyandu terkait gimana sih cara menggunakan aplikasi ini untuk menjaga keseragaman proses penilaian di lapangan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, momen Idul Adha itu memang biasanya identiknya dengan banyaknya olahan makanan ya, untuk daging kurban gitu, entah itu sapi ataupun kambing. Mulai dari sate, gulai, kemudian ada apa lagi? Sop gitu ya, tongseng gitu. Nah, ini harus hati-hati nih, dibalik makanan yang enak-enak itu ya, sebenarnya gak sedikit juga masyarakat yang khawatir akan mengalami kolesterolnya naik gitu ya, atau tekanan darahnya naik setelah menikmati hidangan khas Lebaran Haji seperti sekarang ini. Nah, dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin kemudian menyampaikan dari kontennya begitu ya, Budi Gemar Sharing atau BGS. Jadi dia menyampaikan kalau sebenarnya kambing ini bukan penyebab utama munculnya hipertensi ataupun kolesterol tinggi pada saat Idul Adha begitu. Jadi menurutnya soal nanti kolesterolnya naik, tensinya naik, itu justru malah terletak pada cara pengolahan daging yang sering berlebihan menggunakan santan, garam, gula, dan juga tambahan jeroan gitu ya. Jadi bukan dari daging kambingnya, tapi bagaimana cara mengolah atau cara masaknya. Nah, jadi banyak masyarakat yang memasak daging kambing dengan santan yang kental dalam jumlah yang besar, kemudian ditambah ada jeroan juga, bumbunya tinggi, garam dan gula. Jadi kombinasi inilah sebenarnya yang kemudian membuat hidangan ini jadi kurang sehat kalau dikonsumsi berlebihan, pendengar. Jadi kalau kambingnya sebenarnya udah bener sehat gitu ya, tapi karena ada tambahan-tambahannya itu seperti santan yang kental, terus ada jeroannya juga, garam, gula yang banyak gitu ya. Nah, jadi bahan-bahan inilah yang menjadi pemicu utama meningkatnya risiko hipertensi dan kolesterol kalau kita menyantap makanan khas Idul Adha ini banyak gitu ya, atau sering-sering gitu ya. Nah, kemudian juga kebiasaan masyarakat yang suka mengonsumsi jeroan sebagai pelengkap gulai, sate, dan juga tongseng. Jadi kalau jeroan ini biasanya seperti hati, paru, usus. Nah, ini tuh punya kandungan kolesterol yang jauh lebih tinggi dibandingkan daging biasa, pendengar. Jadi sebenarnya yang bikin kolesterol tinggi tadi itu adalah bukan di dagingnya, tapi adalah pada santan kental yang dimasak berjam-jam, ditambah ada jeroan seperti hati, paru, dan usus. Nah, jadi kadar kolesterol di jeroan ini bahkan bisa mencapai 3-5 kali lebih tinggi dibandingkan kambing, daging kambing biasa begitu ya. Oleh karena itu banyak kasus tekanan darah naik dan juga kolesterol tinggi selepas Idul Adha lebih dipicu pola konsumsi dan cara memasak begitu ya. Jadi Budi kemudian mengingatkan masyarakat untuk tidak perlu takut menikmati daging kurban selama dikonsumsi secara wajar dan diolahnya dengan lebih sehat. Jadi untuk penggunaan santan, gula, garam boleh deh dikurangin tapi ya, dan juga batasi konsumsi jeroan supaya di momen yang bahagia ini bisa makan daging bareng-bareng sama keluarga di momen libur seperti ini. Jadi jangan sampai kemudian jadi terhalang karena hipertensi atau darah, tekanan darahnya naik atau kolesterolnya juga lagi tinggi. Jadi diharapkan memang konsumsinya dibatasi, kemudian khususnya untuk jeroan-jeroan gitu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian ini.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman Presiden Prabowo untuk mundur dari jabatan Presiden bila program MBG dihentikan. Mengutip dari video .tribunnews.com berjudul Akui MBG Banyak Masalah, Presiden Prabowo ancam copot oknum petinggi yang tak bertanggung jawab. Dalam berita tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pihak-pihak yang lalai dan tidak bertanggung jawab, termasuk unsur pimpinan terkait masalah MBG. Adapun Presiden Prabowo memang pernah menyatakan di depan sejumlah pimpinan media bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun, pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Presiden Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029, bukan ancaman mundur dari jabatan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dimanapun Anda berada dan juga bersama dengan RRI Korwil Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 28 Mei 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Pada momen hari Raya Idul Adha di kesempatan kali ini, di momen cuti bersama begitu ya, kami akan temani Anda tentunya dengan sejumlah informasi. Kita langsung saja buka begitu ya dengan kabar dari Ninda Alivia berkaitan dengan petasan balon udara meledak saat Idul Adha. Pemuda di Gandusari tewas. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, suasana Hari Raya Idul Adha di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar berubah duka setelah ledakan petasan balon udara ini menewaskan seorang pemuda dan melukai dua anak. Peristiwa ini terjadi kemarin pada Rabu 27 Mei 2026 pagi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di area persawahan Dusun Tekik, Desa Tambaan, Kecamatan Gandusari, saat warga tengah melaksanakan sholat Idul Adha. Korban meninggal diketahui berinisial I berusia 23 tahun warga Dusun Tekik, Desa Tambaan. Korban mengalami luka parah akibat ledakan petasan yang diduga dipasang pada balon udara tanpa awak. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni menyampaikan korban yang mengalami luka cukup parah pada bagian tangan dan juga beberapa bagian lain seperti wajah dan perut langsung dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Namun setelah mendapatkan penanganan medis, korban dinyatakan meninggal dunia. Selain korban meninggal, dua anak lainnya turut menjadi korban luka ringan, yaitu ADR 11 tahun mengalami luka lecet pada jari tangan kiri dan dagu. Sedangkan korban anak berinisial D berusia 12 tahun mengalami luka lecet pada jari tangan kiri dan wajah. Berdasarkan informasi yang dihimpun polisi, saat kejadian korban bersama 6 anak lainnya sedang menerbangkan balon udara tanpa awak yang dipasangi petasan. Saat korban memegang petasan, tiba-tiba saja meledak dan mengenai korban ataupun anak-anak yang berada di lokasi. Warga mengetahui kejadian itu langsung memberikan pertolongan dan melaporkan insiden kepada pihak kepolisian. Petugas gabungan dari Polsek Gandusari bersama tim Inafis Satreskrim Polres Blitar kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Kemudian laporan ini juga ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian hingga saat ini masih dalam proses pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Ninda Alivia, selamat kembali bertugas. Petasan balon udara meledak saat Idul Adha, pemuda di Gandusari tewas. Itu informasi pertama untuk membuka jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update ya informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temani Anda menikmati hari libur Anda di cuti bersama untuk perayaan Hari Raya Idul Adha. Kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Informasi selanjutnya datang dari reporter William Nathan. Mendengar liburan Idul Adha, PLN UP3 Malang siagakan personil untuk menjaga keandalan kelistrikan. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Malang menyatakan kesiapan penuh dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama periode Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya ini dilakukan demi kenyamanan dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah serta merayakan hari besar tersebut. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan sebanyak 474 personel teknik pelayanan pelanggan dan tim penanganan gangguan yang bersiaga 24 di lapangan. Komitmen pengamanan ini diperkuat oleh 14 posko siaga, 4 UPS mobile, 30 unit gardu bergerak, 3 unit genset serta armada dinas yang terdiri atas 43 mobil dan 69 motor operasional untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal. Aku menyebut, PLN UP3 Malang juga telah memetakan sejumlah lokasi prioritas yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama perayaan. Beberapa titik krusial yang mendapatkan pengamanan ekstra meliputi tempat ibadah seperti masjid, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, hingga pusat transportasi dan publik seperti bandara serta mal. Di lokasi-lokasi strategis tersebut, tim PLN ditempatkan secara on-site agar bisa merespons dan menangani gangguan dengan cepat jika sewaktu-waktu terjadi kendala. Pada perayaan hari besar ini juga, PLN mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan dalam menggunakan listrik, khususnya saat prosesi penyembelian dan pembagian hewan kurban, agar tidak mendirikan tenda atau beraktivitas terlalu dekat dengan jaringan kelistrikan. Agung menegaskan, jika masyarakat menemui kendala atau gangguan, pelaporan dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui persiapan matang ini, PLN Malang dan seluruh rangkaian ibadah, perayaan, dan libur panjang Idul Adha ini di wilayah Malang Raya dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan hikmat tanpa ada kendala kelistrikan. William Nathan melaporkan.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Lapas kelas 2A Pamekasan ini menyembeli 12 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha kali ini. Kita dengarkan informasinya bersama Iswan Toro. Iswan Toro, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pamekasan menyembeli 12 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Penyembelihan dilakukan usai pelaksanaan sholat id di kompleks lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Handono memastikan proses penyembelihan sesuai syariat Islam. Ada dua kelompok yang menjadi sasaran utama pada pembagian daging kurban dari Lapas Kelas 2A Pamekasan, yaitu untuk warga binaan dan juga untuk masyarakat di lingkungan, di sekitar lingkungan lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2A Pamekasan berharap memenuhi momentum Idul Adha dapat mempererat tali silaturahmi antar petugas, narapidana, tahanan, dan masyarakat luas, serta meningkatkan nilai-nilai ketakwaan di lingkungan pemasyarakatan. Dari Pamekasan, Iswan Tolo melaporkan.

0: boleh berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia.
1: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Motivasi hari ini.
3: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Satu lagu dari Tulus berjudul Gajah juga saya putarkan untuk temani Anda menikmati hari libur bersama keluarga di edisi kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Untuk pagi ini kita juga akan dengarkan informasi dari reporter Ermina Jin. Diorama Buddha transparan terbesar se-Indonesia meramaikan Vesak Festival di Surabaya. Ermina, silakan.
1: Ya, pendengar, Vesak Festival

0: untuk menyebarkan kebajikan tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Dan di Surabaya ini dalam rangka memperingati 10 tahun perjalanan YBA, Vesak Festival 2026 mengusung tema Interbeing Our Happiness, Our Shared Responsibility. Tema ini mengangkat ajaran Patika Samupada, yakni bahwa seluruh kehidupan saling terhubung, saling bergantung, dan saling menopang satu sama lain. Dan untuk menghadirkan konsep tersebut secara mendalam, panitia menyuguhkan berbagai pagelaran seni, diorama, dan pertunjukan kreatif lintas budaya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah diorama Buddha Transparan yang terinspirasi dari bumi Sparsamudra, yakni posisi tangan Buddha yang menunjuk ke bumi saat pertapa Gotama menghadapi Mara sebelum mencapai pencerahan sempurna. Diorama yang hadir di Tunjungan Plaza Surabaya ini dibangun menggunakan struktur woven wire mesh berbahan baja setinggi 5,6 meter dan lebar 4,6 meter. Karya ini juga meraih rekor MURI sebagai diorama Buddha transparan terbesar se-Indonesia. Dan menurut Ketua Vesak Festival 2026, Clea Alvina, tahun ini menjadi kali keempat Vesak Festival memecahkan rekor MURI melalui karya rupang Buddha yang dihadirkan kepada masyarakat. Dan menurutnya pembuatan rupang Buddha ini tidak memiliki tujuan lain selain memperkenalkan nilai-nilai Buddhisme secara universal kepada masyarakat luas. Adapun menurut Clea, biaya produksi rupang Buddha transparan ini mencapai 200 juta rupiah. Sementara untuk pagelaran Vesak Festival Surabaya kali ini mencapai 1,4 miliar rupiah. Dan untuk proses pengerjaan rupang Buddha ini sendiri dilakukan oleh seniman asal Bali dan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Dan seperti diketahui bahwa selain pertunjukan seni dan workshop, Vesak Festival 2026 juga menghadirkan rangkaian kegiatan Buddhis seperti upacara Pindapata, kemudian ada puja relik, sangadana, dan perayaan Waisak. Dan untuk upacara Pindapata sendiri merupakan prosesi pemberian dana makanan kepada Bhikkhu Sangha dengan meletakkannya ke dalam pata atau mangkuk makan Bhikkhu. Sementara itu ada pun sangadana ini merupakan bentuk pemberian dana umat kepada Bhikkhu Sangha setelah menyelesaikan masa fasa atau pendalaman spiritual. Dan tahun ini sendiri sangadana dihadiri lebih dari 70 anggota sangha yang terbagi di Surabaya dan Jakarta. Dan untuk Vesak Festival sendiri dilaksanakan pada 27 hingga 31 Mei 2026 di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Selain di Surabaya juga nanti akan dilaksanakan di Jakarta pada 3 hingga 7 Juni 2026. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Familia mengabarkan, Pemkab Sumenep gencarkan pasar murah untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi sejak sebelum Lebaran Idul Adha. Familia.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep ini bergerak cepat untuk mengatasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok yang terjadi sejak menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Bagian Perekonomian dan SDA, pemerintah daerah ini memasifkan program pasar murah di berbagai titik strategis. Langkah intervensi ini juga dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan harga pangan yang biasanya yang sering terjadi saat menjelang Hari Raya Keagamaan. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda Sumenep, Dadang Dede Iskandar ini menyatakan bahwa fluktuasi harga beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, cabai rawit, dan juga daging sapi ini harganya memang saat menjelang Lebaran kemarin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama di cabai rawit yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging sapi kualitas premium sendiri di Kabupaten Sumenep ini naik hingga mencapai Rp150.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp130.000 per kilogramnya. Untuk itu pemerintah hadir untuk memastikan ketersediaan pasokan aman dan harga tetap terjangkau pasca Lebaran Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan Dadang menambahkan pelaksanaan pasar murah ini juga tidak hanya berpusat di area perkotaan, melainkan juga menyasar wilayah kecamatan yang jauh dari kawasan kepulauan. Pihaknya juga menggandeng Perum Bulog serta distributor lokal agar rantai pasok dalam program ini berjalan optimal dan juga tepat sasaran. Sementara Dadang mengungkapkan untuk permasalahan di kepulauan, karena di Kabupaten Sumenep ini terdiri dari banyak kepulauan, untuk harganya memang mengalami perbedaan yang jauh dibandingkan dengan di wilayah daratan. Pemerintah Kabupaten Sumenep akan melakukan program subsidi bagi para pedagang yang ada di kepulauan, sehingga nantinya pedagang kepulauan ini mendapatkan subsidi angkut barang yang nantinya juga diharapkan bisa menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di kepulauan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan, kembali ke Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Di antaranya, Stasiun Malang jadi favorit saat libur panjang Idul Adha 2026. Hanum akan melaporkannya untuk Anda. Hanum, silakan.
1: Ya, selamat mendengar. Tingginya mobilitas masyarakat pada momen libur Idul Adha menjadikan Stasiun Malang sebagai salah satu titik keberangkatan dan kedatangan favorit di wilayah Daop 8 Surabaya. Untuk itu, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 memastikan kesiapan layanan pelanggan di Stasiun Malang selama periode libur panjang Idul Adha kali ini. Mahendro Terang Bawono, manajer Humas KAI Daop 8 mengatakan, secara keseluruhan selama masa libur panjang Idul Adha pada 26 Mei kemarin hingga 1 Juni mendatang, jumlah pelanggan yang dilayani di Stasiun Malang ini diproyeksikan mencapai hampir 30 ribu pelanggan. Untuk mendukung kelancaran operasional selama masa angkutan libur panjang, KAI Daop 8 mengoperasikan 12 perjalanan kereta api setiap hari yang berangkat awal dari Stasiun Malang. Selama periode 26 Mei sampai 1 Juni itu, tersedia sekitar 40 ribu tempat duduk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bepergian ke kota tujuan. Selain menyiapkan kapasitas angkutan, KAI Daop 8 juga terlihat meningkatkan pelayanan di area Stasiun Malang melalui optimalisasi petugas pelayanan, kemudian penguatan informasi perjalanan, serta kesiapan fasilitas pelanggan. Petugas tambahan juga turut disiagakan di area boarding dan juga layanan pelanggan guna memastikan proses keberangkatan berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Pihaknya mengimbau pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, memperhatikan jadwal keberangkatan, serta mengikuti arahan petugas selama berada di area stasiun. Mengingat wilayah Kota Malang menjadi salah satu jujukan wisata di Jawa Timur, sehingga kerap terjadi kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik, terutama di kawasan area stasiun. Sehingga untuk itu, para pelanggan diharapkan datang lebih awal ke stasiun untuk menghindari potensi tertinggal kereta. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir, kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
2: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa

0: featuring Yovie Widianto, Harus Bahagia, juga saya putarkan untuk temani Anda menikmati waktu libur bersama keluarga di momen Hari Raya Idul Adha di edisi kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, ada Heri Susanto. Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, Terminal Pare Kabupaten Kediri cenderung sepi penumpang. Heri, silakan laporan Anda.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada saat ini, saya berada di ruang tunggu Terminal Pare Kabupaten Kediri yang saat ini juga menginformasikan bahwa di momen libur Idul Adha dan cuti bersama tahun ini penumpang cenderung sepi. Dan hal ini terlihat dari beberapa bis yang singgah di Terminal Pare. Ya, ini meskipun beberapa menit menunggu penumpang, namun hanya beberapa penumpang yang naik dan turun. Dan disampaikan oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang ada di Terminal Pare, yaitu Agung Triyono, bahwa di momen Idul Adha memang penumpang berbeda jika dibandingkan dengan momen Idul Fitri. Karena di Idul Fitri cenderung ramai karena masyarakat banyak yang bersilaturahmi dengan keluarga. Di momen Idul Adha ini, masyarakat lebih banyak menghabiskan liburan ini di tempat kerja atau di seperti Surabaya. Dan juga penumpang memang dari tahun ke tahun, dari pengalaman yang ia alami, cenderung sepi. Hal itu juga disampaikan oleh Dimas selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan di tahun dari tahun ke tahun ya, bahwa penumpang di momen libur Idul Adha ini cenderung sepi jika dibandingkan dengan momen Idul Fitri. Dan terdapat peningkatan penumpang ya, namun fluktuatif, itu terjadi pada malam hari menjelang Idul Adha. Dan untuk perkiraan untuk penumpang arus balik ini juga tidak terjadi pada hari itu juga, namun fluktuatif, ini juga akan terjadi arus balik ketika satu hari sebelum masyarakat kembali beraktivitas, tepatnya di hari Senin. Kemudian juga di Terminal Pare ini, bus yang singgah ini antara dari Blitar tujuan Surabaya maupun sebaliknya, juga dari arah Malang ini menuju ke Magetan dan juga Ponorogo. Nah, kemudian situasi di Terminal Pare juga aman, penumpang hanya terlihat ada beberapa orang untuk menunggu kedatangan bus. Dan hingga saat ini tidak terjadi sesuatu yang berarti ya. Dan untuk peningkatan penumpang memang tidak terjadi pada momen libur dan cuti bersama Idul Adha tahun 2026. Demikian dari Terminal Pare Kabupaten Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri untuk informasinya. Kita bergeser ke Agusin Irdiani, gelandang Pedro Matos. Maksud kami gelandang Pedro Matos resmi tinggalkan Persebaya. Agusin, silakan.
2: Ya, baik, mendengar, pemain asal Portugal Pedro Matos ini dipastikan tidak lagi berseragam Persebaya setelah kontraknya tidak diperpanjang lagi hingga akhir kompetisi musim ini. Dan kabar tersebut disampaikan Pedro Matos melalui akun Instagram pribadi miliknya kemarin, di mana dalam pernyataannya yang menyampaikan salam perpisahan sekaligus rasa hormat kepada klub berjuluk Green Force tersebut. Dan Matos menyatakan bahwa bangga pernah membela Persebaya, klub yang menurutnya memiliki sejarah besar dan juga semangat tinggi dari di Indonesia. Dan meski perjalanan pribadinya di Surabaya tidak berjalan sesuai harapan, ia tetap bersyukur dengan pengalaman yang diperoleh selama membela tim. Dan dalam unggahan yang sama, Pedro Matos juga menyampaikan terima kasih kepada Bonek yang selalu memberikan dukungan penuh selama dirinya bermain di Persebaya. Dan ia menyebut atmosfer dan semangat supporter Persebaya ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Dan terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares sendiri memang belum belum memberikan konfirmasinya, namun di sesi terakhir ia menyatakan memang belum mengetahui rekrutan-rekrutan baru yang akan dilakukan oleh manajemen untuk musim depan. Namun dalam keterangannya ia akan berdiskusi lebih lanjut terkait hal tersebut dengan manajemen.
3: I don't know. On this moment, finish match. We need to analyze everything. If you want, I speak about transfer. I just say one thing. We are trying to see Neymar from Brazil, Messi from Argentina, Cristiano Ronaldo from Portugal. Okay? Thank you. The strategy at the moment is to see our players that are here, that are important. And after, with the board, with management, we decide. I cannot tell how much, who's going to leave, who's going to come, but I think it's not the correct moment.
2: Ya, dan selama putaran kedua musim ini sendiri, gelandang Pedro Matos ini tampil dalam 12 pertandingan dan 5 kali dipercaya menjadi starter, namun ia memang belum pernah menyumbangkan gol maupun assist untuk tim. Nah, kepergian Pedro Matos ini juga menambah daftar pemain asing yang meninggalkan Persebaya setelah sebelumnya, yakni Bruno Paraiba dan juga Gustavo Fernandes pada pekan ini. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin. Kita bergeser ke reporter lainnya, ada Eka Wulan. Basnas Ponorogo menyalurkan bantuan 30 kambing bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Eka Wulan, silahkan.
4: Ya Sari, pendengar. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Ponorogo ini menyalurkan bantuan 30 kambing bukan untuk disembelih sebagai hewan kurban, melainkan dibudidayakan. Setiap orang dari 15 penerima manfaat ini mendapatkan sepasang kambing jantan dan juga betina. Penyerahan bantuan puluhan kambing dalam program Ponorogo Makmur tersebut dilakukan di Balai Desa Ngerayun. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita yang hadir ini mewanti-wanti agar penerima manfaat ini tidak menjual kambing bantuan, sebaliknya justru membudidayakan agar dapat beranak pinak sehingga menjadi sumber peningkatan ekonomi bagi keluarga. Menurut Bunda Lis Jarita, Pamka Ponorogo ini terus berjalan beriringan dengan Basnas dalam berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan dalam upaya meningkatkan perekonomian serta menurunkan angka kemiskinan itu juga dalam bentuk sokongan zakat terbesar yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Basnas ini juga menyalurkan zakat produktif yang tentunya berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Bumi Reog. Sementara itu, Ketua Basnas Ponorogo, Kolit Ali Husni, mengungkapkan bahwa bantuan 30 ekor kambing ini bagian dari program Ponorogo Makmur. Pihaknya selama ini juga meluncurkan program Ponorogo Takwa, Ponorogo Cerdas, Ponorogo Sehat, dan juga Ponorogo Peduli. Gus Kolit berharap para mustahik atau penerima zakat ini dapat meningkatkan penghasilan melalui kegiatan produktif dengan berternak kambing. Demikian Eka melaporkan kembali ke Sari di Surabaya.
0: Baik, terima kasih ya Kak Wulan, selamat kembali bertugas. Dan informasi terakhir pendengar datang dari reporter Ani Asana. Basnas Jatim menerima hewan kurban sapi dan kambing dari dana reksa yang akan disalurkan bagi masyarakat penerima yang membutuhkan gizi lebih. Ani, silakan.
5: Pendengar, hari ini dana reksa merupakan holding dari BUMN melakukan atau menyerahkan sejumlah hewan kurban berupa sapi dan kambing kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jawa Timur. Setiap tahun rupanya dana reksa ini terus bekerja sama untuk menyalurkan hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018, dan diharapkan dari tahun ke tahun ataupun tahun-tahun mendatang juga akan terus melakukan kerjasama dengan harapan daging-daging dari hewan kurban akan disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan gizi lebih, sehingga tidak diberikan secara cuma-cuma begitu saja, tetapi lebih kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan asupan gizi yang lebih. Dan jika tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan, khususnya tahun kemarin itu dilaksanakan di Makassar, untuk tahun ini dari dana reksa menyalurkan di melalui Basnas Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Terima kasih Ani, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Tuntas juga sudah kebersamaan saya untuk menemani Anda di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu tentunya untuk program yang sama. Terima kasih banyak, saya Sari Julia pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

0: Ya, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami sesaat lagi. Dalam Malang siang ini akan ada Rahayu Jafar yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini ya, kami akan update terlebih dahulu bagaimana untuk perkiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini. Dan sudah tersambung bersama kami untuk menyampaikan informasi seputar perakiraan cuaca bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Pak Lutfi pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Tara, salam sehat.
0: Salam sehat Pak Lutfi. Monggo disampaikan untuk perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini seperti apa Pak Lutfi, monggo.
1: Baik, terima kasih untuk warga Malang yang aktif dan kreatif. Mari kita simak bocoran apa sih hari ini, bagaimana kondisi cuaca di siang hingga sore hingga malam hari nanti. Di saat suasana libur setelah Idul Adha ini, hari ini diperkirakan cuaca umumnya dominan cerah berawan. Akan tetapi untuk warga yang menikmati suasana di luar ruangan, untuk Kota Malang, Kota Batu masih ada potensi terjadinya hujan, terutama di siang dan sesaat menjelang sore hari. Suhu udara cukup nyaman, berkisar antara 19 hingga 27 derajat. Ini waktu yang tepat untuk menikmati suasana Kota Malang yang sahdu, yang penuh dengan keindahan dengan segala topografinya. Untuk kesiapsiagaan di wilayah pesisir selatan Malang, tetap waspada karena tinggi gelombang masih berkisar antara 1,5 hingga 2 derajat Celcius, meter maksud saya. Demikian Mbak Laras.
0: Baik, ada himbauan khusus apa ini Pak Lutfi terkait untuk perakiran cuaca di hari ini?
1: Tentunya masyarakat tetap harus memantau Pak, melalui gawainya dapat mengakses perkembangan cuaca, karena cuaca dapat berubah menjadi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Baik dengan menginstal terlebih dahulu aplikasi info BMKG atau mengakses melalui situs-situs atau kanal-kanal BMKG yang telah terverifikasi dan terpercaya. Demikian Mbak Laras.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas dan menikmati hari liburnya nggih Pak Lutfi. Selamat pagi.
1: Terima kasih.
0: Salam sehat.
1: Selamat pagi. Amin.
0: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami juga akan hadirkan informasi terbaru dari Pasuruan, pendengar.
2: Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, RSUD Grati punya inovasi layanan kesehatan yang dinamakan Tuan Josam. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan Emil Akbar.
3: Banyak sekali inovasi-inovasi kesehatan, terutama layanan kesehatan yang memang ditelurkan oleh kawan-kawan dari Rumah Sakit Umum Daerah Grati. Setelah beberapa inovasi yang memang sudah kita ketahui bersama, sekarang ada yang terbarukan. Simple tapi manfaatnya luar biasa, yakni Tuan Josam. Ini ada kaitannya dengan layanan terutama pengisian pulsa secara gratis ketika masyarakat melakukan kepengurusan untuk mobile JKN ataupun MJKN. Saya sudah bersama dengan Direktur RSUD Grati, Ibu Dr. Gigi Diarto. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Ibu, orang mengiranya ini simple, membantu, tapi luar biasa dan dampaknya Ibu.
4: Ya, memang inovasi Tuan Josam ini kita memang sederhana sepertinya ya. Jadi tapi impact-nya dan dampaknya itu sangat besar. Terutama bagi pelayanan di rumah sakit dan bagi masyarakat yang mau melakukan pelayanan di RSUD Grati. Gitu. Jadi Tuan Josam ini adalah bantuan ya pulsa gratis di dalam nanti melakukan pendaftaran MJKN. Karena apa Mas Emil, program pemerintah ini sebetulnya ya, JKN itu melalui MJKN, mobile JKN. Jadi masyarakat itu datang ke rumah sakit seharusnya sudah diwajibkan memakai daftar mobile JKN. Jadi tidak antri-antri lama di rumah sakit, tetapi kita evaluasi ya, kita evaluasi di rumah sakit berarti ini masih banyak masyarakat yang belum menggunakan mobil JKN. Akhirnya kita cari kendalanya apa, ternyata salah satunya itu mereka itu tidak menggunakan mobil JKN itu karena tidak punya pulsa. Ya, tidak punya HP, tidak. Nah, kalau yang tidak punya pulsa ini, akhirnya inovasi dari rumah sakit itu kami dengan anggaran yang ada di PLUD, kami memberikan bantuan pulsa 5.000 secara gratis untuk bisa pertama kali daftar untuk aplikasi MJKN ini.
3: Tapi karena ini untuk rawat jalan, hanya untuk rawat jalan.
4: Ini untuk rawat jalan dan nanti untuk pasien yang kontrol setelah rawat inap dari rumah sakit. Kan pasti kontrol lagi. Nah, kalau nyusahin aja sebelumnya itu di pendaftaran kita kayak pasar, kredit. Ya, ada sampai yang subuh itu sudah menaruh helm, menaruh tas, menaruh sandal untuk antrian daftar. Lah, kalau dengan model MJKN ini tidak tidak ada lagi, alhamdulillah sampai sekarang, dan untuk target MJKN kita juga tercapai
3: ya. Ini masukin nama Mas Ujab ya?
4: Iya, alhamdulillah ini masuk 6 besar. Inopamas Kabupaten Pasuruan, mudah-mudahan mohon doa restunya, semoga yang terbaik lah. Kalau kami melakukan inovasi itu pasti apa sih dampaknya, manfaatnya kepada masyarakat itu aja. Dan dengan Tuan Josam ini sekarang alhamdulillah antrian tidak seperti kemarin,
3: tidak mengular lagi.
4: Iya, jadi strateginya Tuan Josam itu kita sapaan pagi setiap hari ke pasien-pasien. Pasien-pasien itu kan menunggu sambil kita ada sapaan pagi, promosi rumah sakit, sambil menanyakan apakah semua sudah daftar MJKN. Kalau belum, baru kita nanti bantu untuk melakukan pendaftaran Tuan Josam secara gratis. Jadi kita ada pojok pulsa di ruang pendaftaran kami.
3: Baik, ada yang ingin sampaikan kepada masyarakat Bu?
4: Nih, kalau pada masyarakat, karena kita sekarang sudah canggih dan alhamdulillah insya Allah di zamannya digitalisasi ini pasti satu keluarga kan pasti ada HP. Kalau memang dari pasien tidak punya HP, bisa menggunakan HP saudaranya. Jadi monggo digunakan aplikasi MJKN ini. Kalau memang ada kendala, kami akan membantu dari rumah sakit Grati, karena nanti panjenengan tidak akan antri lama di rumah sakit setelah nanti MJKN terdaftar aplikasi MJKN ini akan terlihat antriannya. Jadi tidak, panjenengan tidak akan lama-lama menunggu lagi di rumah sakit. Kalau di MJKN sudah muncul jam 10 atau jam 11, panjenengan paginya masih bisa untuk kegiatan yang lain.
3: Baik. Mantap. Terima kasih, Bu. Ya, itu tadi statement langsung dari Direktur RSUD Grati, Bu Dr. Gigi Diaratno Lestari. Ibu, ditunggu inovasi-inovasi yang lain yang banyak sekali yang belum dikeluarkan satu persatu. Emil Akbar perlu satu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Linda.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Meleng, siang ini bergeser Anda bersama saya Raya Jafar yang akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar setiap pukul 1 RRI Malang, dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Saya ucapkan selamat berlibur ya untuk Anda semuanya yang hari ini masih cuti bersama dan masih jalan-jalan mungkin ya sama keluarganya. Semoga semua hal yang direncanakan hari ini lancar. Dan jangan kemana-mana karena kami akan temani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan di hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id.

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu? Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Pendengar, Kota Malang menjadi destinasi istimewa bagi puluhan warga negara Singapura dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebanyak 30 jemaah asal Singapura yang tergabung dalam program khusus Zaki Alwi Travel ini memang sengaja terbang ke Indonesia, dan kehadiran mereka bukan hanya sekedar pelesiran pendengar, melainkan untuk merasakan langsung pengalaman berkurban serta menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Direktur Zaki Alwi Travel, Syaikh Alwi, menjelaskan bahwa memang program wisata kurban ini lahir dari tingginya antusiasme masyarakat Singapura yang ingin merasakan atmosfer Idul Adha yang berbeda. Melalui paket ini, peserta diajak melihat, belajar, hingga mempraktikkan secara langsung proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam program ini, pihak travel bekerja sama dengan Pondok Pesantren Nurul Munzal Bumi Ayu, Kota Malang. Hingga pada hari Rabu kemarin, sebanyak 630 ekor domba dan 1 ekor sapi telah memenuhi kandang pesantren. Menariknya, ini pendengar, seluruh hewan kurban dibeli langsung dari peternak lokal dan mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Untuk memastikan ibadah berjalan sah dan higienis, panitia telah melakukan pemeriksaan kesehatan ketat yang melibatkan dokter hewan sejak 1 minggu lalu, dan hal ini memang memastikan seluruh hewan dalam kondisi sehat, tidak cacat dan tidak bunting. Seluruh daging kurban nantinya akan didistribusikan ke 40 panti asuhan di wilayah Malang dan sebagian kecil ke Lumajang. Bagi warga Singapura, perkurban Indonesia memberikan makna yang jauh lebih mendalam. Keterbatasan ruang di negara asal mereka membuat proses penyembelihan ini tidak bisa dilakukan semaksimal di Indonesia. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pemerintah Kota Malang. Mewakili Wakil Wali Kota Camat Kedungkandang DRS Fahmi Fauzan AZMSI mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan wujud kerjasama internasional yang memang amat konkret. Sementara itu, anggota DPR RI Dr. Gamal Albin Said M. Piumet yang turut hadir juga menegaskan bahwa ibadah kurban ini memiliki dampak ekonomi dan sosial yang masif di tengah ancaman penurunan kelas menengah. Perputaran dana kurban di Indonesia mampu menembus angka hingga 34 triliun, maksud kami. Menurutnya, potensi ini harus didistribusikan secara merata ke wilayah pelosok untuk menggerakkan ekonomi desa sekaligus mengatasi masalah stunting. Dan tentunya kita juga harus berterima kasih ya kepada warga negara Singapura yang jauh-jauh terbang dari negara mereka untuk menyalurkan hewan kurban sekaligus juga untuk belajar dan merasakan atmosfer dari Idul Adha di negara kita.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Trigger, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Kami akan kembali di Malang siang ini nanti pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujen. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura Open lah biasa tangan, terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangin itu pasti akan lebih sulit, dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten itu belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Masih bersama saya Raja Far yang akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Malang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026.

Yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di 3 negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala Dunia.

0: Pendengar, saat lagi kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat bersiap menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankan.
1: Sesaat lagi azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sepeda motor atau mobil dalam keadaan macet ataupun ramai lancar, bahkan dalam kondisi jalanan lengang, sudah seharusnya menjaga jarak aman dalam berkendara. Menjaga jarak kendaraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 pada Pasal 63. Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depannya. Karena itu, agar aman saat berkendara, salah satunya yaitu memahami dan menerapkan prinsip 3 detik untuk menjaga jarak aman dalam berkendara, baik saat keadaan lengang, ramai lancar, ataupun macet. Dijelaskan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jarak aman berkendara adalah 3 detik dari kendaraan yang ada di depan Anda. Jarak waktu tersebut dapat memberikan ruang gerak bagi para pengendara untuk berhenti, berpindah jalur, atau berhenti secara tiba-tiba. Jarak aman 3 detik tersebut linear dengan waktu persepsi manusia dan reaksi mekanikal. Pada saat pengereman butuh waktu 3 detik untuk berhasil sepenuhnya. Pastikan selalu menggunakan prinsip 3 detik dalam berkendara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernahkah Anda merasa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada saat kita pergi? Padahal jarak yang ditempuh sama. Para peneliti pun sudah lama mengamati fenomena ini dan mereka menyebutnya sebagai return trip effect. Walau terasa lebih cepat, perjalanan pulang ternyata tidak benar-benar lebih cepat daripada perjalanan pergi loh. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita saja. Saat perjalanan pergi misalnya, otak kita akan fokus mencerna rute dan objek yang kita temui sepanjang jalan. Sedangkan saat kita pulang dan kita melewati jalan yang sama, kita sudah lebih familiar sehingga tidak perlu kerja keras untuk fokus. Sehingga persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa cepat. Penelitian di Selandia Baru menemukan bahwa fenomena ini sering terjadi ketika kita pergi ke tempat yang baru dan belum kita kenal karena otak kita mencoba lebih fokus. Sedangkan di tempat yang sudah kita kenal atau sering kita lalui,

Menit ke 3 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda pesona Malangan dengan lagu-lagu Jawa tentunya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: terus mengurep. Terus mengurep.
1: Dek, mau dikasih vitamin barang rumah kok sampean ya. Mengurep loh, Mas.
0: Bakule rumah toh? Heeh.

Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Pendengar, saat lagi kami akan hadir dalam Warta Berita Siang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Malang.
1: Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina.

Dari berita, Pertamina pastikan pasokan energi di wilayah Jawa Timur, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan mencukupi di momen libur panjang akhir pekan, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dolar naik, pengusaha tempe Malang sebut harga plastik lebih membebani. Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Kamis 28 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Raja Farah.

0: Kita buka kabar pertama, pendengar juga pemirsa. Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi di wilayah Jawa Timur, baik BBM maupun LPG, dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di momen libur panjang akhir pekan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus Pertamina Patraniaga Ahad Rahedi mengatakan, pada momen libur panjang ini produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, pihaknya telah melakukan mitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar distribusi reguler guna memenuhi kebutuhan yang meningkat. Pertamina Patraniaga telah menyiapkan penyaluran fakultatif LPG hingga 99% dari rata-rata penyaluran harian atau setara 1,5 juta tabung LPG 3 kg untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Tambahan pasokan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur panjang.
1: Pertamina Patraniaga dalam hal ini Regional Jatim Balinus memastikan bahwa energi di wilayah kerja kami di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, baik dalam bentuk BBM maupun LPG. Termasuk infrastruktur telah disiagakan dan standby untuk memastikan penyaluran energi berjalan lancar. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus melaksanakan mitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar yang reguler.
0: Ahad menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dipastikan aman dan mencukupi. Pertamina juga mengajak masyarakat untuk menggunakan LPG sesuai peruntukannya.

0: Dari Kota Batu, reporter Rizky Darmawan mengabarkan pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja gelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026. Kegiatan ini resmi dibuka oleh pelaksana tugas atau PLD Wali Kota Batu, Heli Suyanto, di Hotel Aston Inn, Kota Batu. Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda Kota Batu. Program pelatihan terdiri dari 4 bidang kompetensi, yakni digital marketing berbasis AI, commercial make up, barista, dan operator K3. Dalam sambutannya, Heli Suyanto mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh dapat menjadi modal penting untuk mendapatkan pekerjaan.
2: Nah, untuk 120 peserta yang saya banggakan, saya titip pesan penting. Yang pertama, tadi yang saya sampaikan, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kalian saudara perlu adalah modal untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, semuanya gitu. Terus yang kedua, kejar sertifikasi kompetensi, Pak Burkon. Kompetensinya ini mungkin hari ini tingkatannya sekian, mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi.
1: Selain meningkatkan kemampuan diri, peserta juga diminta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga didorong memperkuat kerjasama dengan berbagai pelaku usaha di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lain, dolar naik, pengusaha tempe Sanan sebut harga plastik lebih membebani. Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Pelaku UMKM tempe di kawasan Kampung Sanan, Kota Malang mengaku kenaikan nilai dolar tidak terlalu berdampak terhadap bahan baku kedelai. Namun mereka justru terbebani oleh naiknya harga minyak goreng dan plastik kemasan sejak bulan Ramadan lalu. Salah satunya pengrajin tempe, Sanan, Ida mengatakan kondisi penjualan yang sedang lesu saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor musiman dibanding kenaikan dolar. Menurutnya penjualan biasanya meningkat saat libur tahun baru, hari raya, hingga setelah maulud nabi. Ia menjelaskan harga kedelai relatif tidak terlalu berpengaruh karena harga jual tempe sulit dinaikkan. Sebaliknya, kenaikan harga minyak goreng dan plastik kemasan justru memaksa pelaku usaha menyesuaikan harga produk. Ida menyebut harga produknya yang sebelumnya dijual Rp6.500 kini naik menjadi Rp7.500 akibat biaya produksi yang meningkat.
4: Kalau kenaikan kedelai tidak akan dampak.
5: Oke. Oh, enggak ada.
4: Iya, enggak ada. Plastik sama minyak itu dampaknya, jadi naik harganya. Soalnya kalau kedelai yang naik, tempenya nggak naik. Ya naik dari itu, puasa itu. Jadi ya naiknya di bulan puasa itu, sampai sekarang. Saya jualnya keripik itu 6,5, sekarang dijual 500.
3: Meski demikian, Ida berharap harga bahan pendukung produksi bisa kembali stabil agar tidak semakin memberatkan pelaku UMKM. Usaha tempe yang ia jalankan sejak tahun 2008 tersebut merupakan usaha keluarga yang terus dipertahankan hingga kini di tengah dinamika biaya produksi dan perubahan ekonomi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 149 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 15 hingga 21 Mei 2026. Aktivitas gempa didominasi gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan magnitudo gempa terbesar pada periode tersebut mencapai 4,39, sedangkan magnitudo terkecil, maksud kami, 1,1. Menurut Rico, berdasarkan kedalaman pusat gempa, sebanyak 120 kejadian gempa minggu ini didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km.
6: Berdasarkan kedalaman pusat gempanya, gempa pada minggu ini didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebanyak 120 kejadian. Dan berdasarkan kekuatannya atau magnitudonya didominasi oleh magnitudo kurang dari 3 sebanyak 118 kejadian. Adapun aktivitas tertinggi terjadi pada tanggal 20 Mei 2026 dengan 30 kejadian gempa bumi dan aktivitas terendah terjadi pada tanggal 15 Mei 2026 dengan 16 kejadian gempa bumi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar juga pemirsa RRI. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kabar dari dunia olahraga, pendengar dan pemirsa, tim sepak bola putri SDN Lawak Waru 3 berhasil meraih juara Milk Life Soccer Challenge Seri 2 kategori usia 12 tahun. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Tim sepak bola putri SDN Lawak Waru 3 Kota Malang sukses menasbihkan diri sebagai ratu lapangan hijau setelah berhasil merengkuh gelar juara kategori usia 12 dalam ajang bergengsi Milk Life Soccer Challenge Malang Seri 2 2025-2026. Pada partai final yang berlangsung di Stadion Gajayana Kota Malang, SDN Lawak Waru 3 tampil digdaya dengan mencukur SD 3 Panan Landung 3 gol tanpa balas. Kemenangan telak ini mengantarkan mereka tak terbendung untuk mengunci gelar tertinggi persepak bola putri umur 12 Semalang Raya. Dominasi total yang ditunjukkan sepanjang turnamen format 7-7 ini menjadi bukti matangnya persiapan pesepak bola putri SDN Lawak Waru 3. Menghadapi ratusan siswi tangguh dari berbagai sekolah dasar lainnya, mentalitas juara SDN Lawak Waru 3 justru semakin teruji sehingga mampu mencapai puncak dan mendikte jalannya pertandingan di laga final, serta memastikan trofi juara tetap bertahan di Kota Malang. Pelatih SDN 3 Lawak Waru Hasmi Wardi mengucapkan selamat dan mengaku sangat bangga atas keberhasilan anak-anak asuhnya yang tampil luar biasa sepanjang turnamen. Kebahagiaan sang pelatih yang lengkap lantaran salah satu pemain pilarnya, Adelis Hanum Faisal, sukses menyabet gelar individual sebagai pencetak gol terbanyak di kategori U12.
2: Untuk pertandingan final tadi cukup luar biasa. Kita tim bermain cukup bagus sesuai instruksi pelatih. Untuk Adelis, terima kasih sumbangsih golnya buat tim, dan mudah-mudahan ke depan Mix Life Soccer Challenge bisa bergulir lagi di Kota Malang. Sukses untuk Mix Life Soccer Challenge.
1: Hasmi berharap kompetisi seperti ini dapat terus digelar secara berkelanjutan demi menjaga kesinambungan pembinaan sekaligus melahirkan bakat-bakat baru pesepak bola putri sejak usia dini. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengaran juga pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Raja Pan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kembang api sering muncul saat perayaan besar seperti saat malam tahun baru, festival musik, olimpiade, dan acara-acara besar lainnya. Tapi pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana sejarah kembang api hingga menjadi simbol berbagai perayaan besar di dunia? Menurut American Pyrotechnic Safety and Education Foundation, sekitar tahun 800 Masehi, ahli kimia di Tiongkok mencampurkan kalium nitrat, sulfur, arang, dan berhasil membuat mesiu mentah. Tapi, bukan itu tujuan awal mereka. Para ahli kimia tersebut sebenarnya sedang berusaha menciptakan resep kehidupan abadi. Orang-orang Tiongkok percaya bahwa ledakan bisa mengusir roh jahat. Meski gagal dari tujuan utama, namun apa yang mereka ciptakan mampu mengubah dunia. Untuk menciptakan kembang api, mereka membungkus mesiu ke dalam tunas bambu, lalu melemparkannya ke dalam api, sehingga menimbulkan ledakan yang kencang. 200 tahun berikutnya, kembang api berevolusi. Tunas bambu digantikan dengan tabung kertas, beberapa senyawa kimia dicampurkan untuk menghasilkan warna, dan menggunakan kertas sebagai sumbu, serta mengembangkan kembang api menyerupai

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Menit ke-32 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita masuk di program 100% Indonesia segmen request. Buat Anda yang sedang beraktivitas siang hari ini, yuk gabung sama saya di sini, request lagu favorit-favorit Anda, lagu Indonesia pastinya ya. Dan yang mau kirim-kirim salam buat keluarga, sahabat, pasangan, rekan kerja, atau siapa aja yang mungkin ingin Anda sapa lewat udara di siang hari ini ya, mumpung libur, masih libur juga gak sih hari ini ya untuk yang ASN. Ya, Anda juga bisa berbagi semangat, cerita singkat mungkin, atau ucapan spesial ya di program ini, karena kebetulan kemarin baru saja kita merayakan Hari Raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang umat muslim ya. Langsung kirim aja pesan Anda lewat 081-555-6915 atau bisa telepon juga ya di 0341-495-8550. Sudah ada yang masuk, ternyata kita angkat aja ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam Kak Widya Rahayu Jafar.
0: Selamat siang Mas Suranto.
1: Gak boleh ya, gak apa-apa ya, saya bilang Widya boleh ya.
0: Oke okay.
1: Yalah.
0: Oke, okay, apa kabar? Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baru, saya baru aja makan siang, makan dengan apa? Daging kambing yang ada kuah-kuahnya itu loh gitu.
0: Oke, okay, gulai ya, gulai kambing ya.
1: Iya, oh ya gulai ya. Tadi ada berkat dari tetangga gitu ya. Wah, lumayan sih bisa makan dua kali sampai sore gitu ya.
0: Waduh, seru jadi banget tuh. Saya enggak dapat
1: sini dong. Ke sini dong. Ke sini lah kasih nanti.
0: Iya, nanti apa ya, ya habis ya. Ini ya.
1: Amin, amin. Sekarang tatap muka ketemu kan ya, apa sih orangnya ya.
0: Oke. Iya, Pak Suranta gimana pengalaman Idul Adha di Sulfat, Pak?
1: Ya, rame, banyak orang berkeliling mengantar, ada yang mengantar daging, ada yang ke masjid mengambil daging gitu ya, terutama kemarin ya. Tapi sepertinya masih hari ini masih hangat deh, kan masih kan baru kemarin kan.
0: Iya.
1: Masih terasa hangatnya hari kurban itu kan baru kurang apa? Baru lebih sehari kan, jadi belum masih jauh, kan masih dekat-dekat kan, belum jauh-jauh ya. Begitu. Erin gimana dapat daging kurban?
0: Gak dapat saya, kebetulan karena anak kos gak dapat. Jadi kayak yang dapat yang punya rumah aja.
1: Kayak teman, kayak Mbak Mira itu ya, kayak siapa
0: gitu. Iya, betul-betul, iya Pak.
1: Ya gak apa-apa, ya gampang kalau kakak tinggal beli aja kan ya, kan pasti bisa ya.
0: Iya.
1: Yang kos siapa aja, Kak Rahayu Jafar, Kak Ara yang kos-kos itu ya?
0: Iya banyak sih Pak, kebanyakan memang anak rantau di sini nih.
1: Iya, sama dengan anak saya juga, anak rantau, saya dari Lampung kan jadi rantau di sini.
0: Oke, tapi kan udah lama rumahnya di sini Pak.
1: Iya, saya masuk Malang 2004 sebetulnya, November 2004.
0: Iya berarti kan November udah 20 tahun
1: 2004.
0: Ya?
1: Iya,
0: 20 tahun lebih. Hampir
1: 22 tahun persisnya yes. Nanti. Kurang 6 bulan lagi, 22 tahun.
0: Oke.
1: November, ya gak apa-apa lah.
0: Oke, Pak Suranto mau request lagu apa siang ini?
1: Saya siang ini mau request lagu yang alun-alun saja dari Monita Tahalea, Selingkuh. Adakah?
0: Ada.
1: Monita Tahalea ya, Selingkuh ya.
0: Siang-siang gini kok denger ini Selingkuh, Pak. apa karena lagi ini ya? Lagi ramai banget sekarang di media sosial tuh. Di infotainment orang pada selingkuh aja gitu ya. Aduh, serem banget.
1: Tapi semoga kita jangan selingkuh ya.
0: Jangan
1: bagi
0: dong.
1: Yang sudah menikah tentunya ya. yang sudah menikah setia dengan pasangan masing-masing ya gitu kan ya.
0: Oke.
1: Kalau untuk kakak masih jomblo, sama dengan aku jomblo kan. Gitu kan. mau selingkuh sama siapa kan, kita kan belum menikah kan. Bagi yang udah menikah, bagi Mbak Mira, Mbak Dia Laras, pokoknya harus setia dengan pasangan masing-masing ya gitu.
0: Okay.
1: Ya. Jangan selingkuh ya, kasihan anak-anak kan, kasihan semuanya kan begitu.
0: Okay.
1: Rumah tangga harus utuh sampai nanti mau menjemput salah satu.
0: Harus.
1: Iya. Gak boleh cerai-cerai apa itu kan ya, janganlah. Karena kalau cerai pasti semua tersakiti kan. Nanti belum lagi anak-anak kan begitu kan.
0: Yang jadi korbannya kan nanti anak-anak.
1: Iya begitu kan. Walaupun sebelum nikah tapi saya tahu lah kalau cerai pasti menyakitkan bagi semuanya kan.
0: Oke.
1: Bagi yang menceraikan, bagi yang diceraikan juga bagi anak-anak. Anak-anak jadi bingung kan. Mau kemana dia bersandar kan begitu.
0: Oke.
1: Begitu katanya ya, selingkuh dari Monita Tahalea ya.
0: Oke.
1: Salam buat Faris di Batu, buat Pak Suko di Sidoarjo.
0: Oke.
1: Dan untuk semua pendengar program 1R di Malang, saya ucapkan selamat Idul Adha ya. Dan akhirnya untuk Kak Ayu selamat bertugas sampai nanti berakhir tugas jam berapa? Jam 5
0: atau jam 6? Sampai jam 15 aja.
1: Iya, jam 3 lah. Habis itu saya daging ya.
0: Kita berburu daging ke tetangga-tetangga.
1: Iya, sekian lah. Pasti dapat lah. Walaupun matang-matang pasti dapat lah ya.
0: Iya.
1: Demikian kakak, selamat siang. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Suranto, ditunggu lagunya. Dan untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Malang, saya masih punya waktu sekitar 1,5 jam lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Malang, tentunya di program 100% Indonesia segmen request. Yang mau request lagu silakan. Kita angkat telepon lagi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Oke, Mas Faris, apa kabar?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah ya.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha dulu ya, Kak Rayu ya.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha juga.
2: Takutnya aku lupa.
0: Oke, selamat Hari Raya Idul Adha juga, Kak Faris.
2: Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Oke, sama-sama ya, Mas ya. Oke.
2: Iya. Pak Suranto luar biasa loh, gak di Pro 2, di Pro 1 dari tadi
0: telepon terus, terus. Ya?
2: Aku sama dia selalu berjuang. Berjuang gitu, kayak lagunya Bang Haji.
0: Oke.
2: Iya, itu tadi sama Kak Ara Azhara tadi di Pro 2. Ya, sekarang sama Kak Ayu Jafar. Okay. Gak tahu nanti sore sama siapa lagi, Pak Suranto sama Kak Aji Santoso.
0: Okay. Ini Kak Aji Santoso, Kak Aji Santoso kebetulan ada di depan saya ini.
2: Lo kan udah kerasa kan aku. Kalau idol aku ada di sebelahnya.
0: Bentar lagi abis ini nelpon ke Kak Aji Santoso nih, Mas Faris.
2: Gak tahu ya, mudah-mudahan Mas Ajinya siaran goyang senggol. Aku juga belum berani memprediksi soalnya kalau
0: Mas
2: Faris gimana? Kadang-kadang penyiarnya ganti lagi gitu. Kadang-kadang gak tentu sih.
0: Oke, Mas Faris di Batu gimana Idul Adha? Ada banyak yang dikorbankan?
2: Oh banyak, sudah makan sate ini.
0: Waduh,
2: tadi.
0: Waduh, asik banget sih. Kayaknya saya ini deh abis ini ke rumah
2: Mas
0: Faris.
2: Sate komo. Enak kan ya sate komo ya.
0: Saya belum pernah nyoba loh.
2: Duh, enak itu tergantung yang masak sih Kak Rayu. Kalau ibu saya itu agak pedes gitu.
0: Terus sate komo tuh kayak jarang dijual ya?
2: Iya sih, tapi enak daging itu kan.
0: Pengen nyoba, maksudnya udah lama kan denger sate komo, udah pernah lihat bentukannya gimana, cuman belum pernah nyoba gitu kan.
2: Wah, sayang sekali ya Kak Rayu.
0: Ya, itu dia makanya.
2: Coba kalau rumahku deket RRI pasti tak kasih, langsung tak kirim Kak Raya.
0: Gak apa-apa, dikirimin aja sekarang.
2: Jauh sayangnya.
0: Jauh ya.
2: Iya, harus minta tolong sama orang yang ngantar dulu baru bisa gitu. Iya, gak apa-apa lah, next time ya Kak Raya ya.
0: Oke, Mas Faris, request lagu apa ini?
2: Iya. Ini karena gara-gara Mas Haji di sebelahnya Kak Rayu jadi pengen nostalgia nih.
0: Oke, nostalgia dulu aja. Zaman-zamannya
2: masih siaran sahur gitu ya. Sahur gitu ya. Padahal gak puasa
0: tapi
2: sekarang.
0: Tapi gak puasa,
2: udah.
0: Ini tunggu 1 tahun lagi lah Mas, baru kemarin. Baru kemarin kita berlebaran dia. Ya.
2: 2024 kayaknya waktu itu, waktu Kak Haji siaran pagi itu.
0: Oke.
2: Di Pro 1.
0: Ya.
2: Lagunya Slang.
0: Oke, yang mana?
2: Yang aku harus cepat pulang. Itu yang benar yang mana? Harus atau aku harus yang benar yang mana? Karena itu jadi lupa ya.
0: Kamu harus karena kan dia suruh pacarnya yang pulang.
2: Oh iya benar. Kamu harus cepat pulang gitu ya.
0: Iya, oke. Tapi ini jadi belum mau pulang, ingat, ya. Kok disuruh pulang sih?
2: Belum. Kan itu lagu kenangannya Kak Aji aja.
0: Oh gitu, baik. Berarti ini lagu spesial persembahan untuk Kak Aji ya, Kak Aji Santoso. Ya,
2: karena baik. Lagunya habis keputer, terus ternyata Pak Suranto nelpon.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Pak Suranto nanyain gini. Gak mudik, terus Mas Haji bilang enggak gitu. Sampai bisa menjiwai.
0: Oke. Yaudah,
2: Gak mudik sih gitu. Pokoknya terakhirnya kayak gitu, bilang gitu Mas Haji.
0: Oke, mau kirim salam buat siapa aja, Kak Faris?
2: Ya, salamnya tadi buat Pak Suranto.
0: Oke.
2: Ini kayaknya aku terlalu dekat ya dengan ini ya, dengan radioku ya. Kok agak mantul-mantul
0: feedback ya?
2: Suaranya.
0: Oke.
2: Ya, sekarang udah enggak ya?
0: Udah enggak.
2: Ya, buat Kak Aji juga, buat Kak Ari.
0: Okay.
2: Kak Ari lagi dinas siang atau lagi libur ini?
0: Kak Ari kayaknya malam deh. Belum tahu sih soalnya tadi juga.
2: Oh, malam.
0: Bukan Kak Ari.
2: Oh, gak apa-apa, bes. Yang penting kan sudah ada penggantinya ya.
0: Nah,
2: juga buat Kara ya, tadi juga sempat gabungan juga okay. tadi di sono ya. Nah, sekarang gilirannya di Karayu gitu ya.
0: Oke.
2: Buat Kak Bagas, Kak Taufik, Kak Ian, Kak Ruli, Kak Arga. Untuk oh Pak, siapa itu yang di Krian Sidoarjo, Pak?
0: Pak Suko.
2: Pak Suko
0: ya.
2: Iya, Pak Iswoyo. Untuk semuanya ya Kak Rayu ya.
0: Iya, ha.
2: Matur, thank you.
0: Oke, terima kasih Mas Waris. Lagunya ditunggu. Waalaikumsalam. Ya, kalau gitu kita langsung ke lagu aja. Tadi sudah di request oleh Pak Suranto ya, yang ada di Sofat ya. Katanya pengen dengar lagunya Monita yang judulnya Selingkuh. Untuk Anda juga yang suka lagu ini dia Monita dengan Selingkuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Enji dengan Hingga Hari Tua baru saja kita dengarkan bersama pendengar setia Pro 1 RRI Malang. Dan saya masih menunggu Anda di 100% Indonesia segmen request, yang mau request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda. Yang mau kirim-kirim salam juga bisa langsung WhatsApp atau WhatsApp call ya di 081-555-6915 atau mau telepon biasa di 03414-95850. Nanti saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi usahakan kalau misalkan mau kirim-kirim salam atau request lagu sebelum jam 15 ya, 10 menit sebelum jam 15 lah maksimal ya. Dan sekarang saya mau puterin satu lagu dari miliknya Joy Tobing. Ini spesial buat Pak Ricky ya, pendeta setia kita yang sering ngisi acara juga di RRI Pro 1 Malang. Langsung aja ini dia Joy Tobing dengan Semua Karena Cinta. Thank you.

0: Ya itu tadi dia satu lagu dari miliknya Joy Tobing dengan Semua Karena Cinta. Kayak udah lama banget ya gak dengerin lagu satu ini, padahal dulu tuh lagu ini hits banget ya. Sampai kayaknya di semua tempat diputerin lagunya Joy Tobing ini. Spesial banget buat Pak Riki ya. Sudah ada telepon yang masuk. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Rahayu.
0: Selamat siang, Agung Iswoyo. Apa kabar?
1: Kenapa?
0: Apa kabar?
1: Ah, sehat selalu, Mbak.
0: Okay. Rahayu. Iya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini kayaknya mau request lagu ya.
0: Lagu yang mana itu?
1: Republik, Mbak.
0: Yang mana itu?
1: Tiada guna lagi, Mbak. Akhirnya.
0: Republik tiada guna lagi.
1: Oke.
0: Okay. Oke, nanti diputerin ya, Kong. Cuman abis lagunya ada band, karena tadi ada
1: siap,
0: yang request
1: siap,
0: ada band dulu.
1: Mbak Rayu.
0: Ya.
1: Halo.
0: Ya, ya.
1: Kenapa jamu itu pahit?
0: Kenapa ya? karena kan pakai ini rempah-rempah, jadi pahit.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Bukan gitu, anu. Kenapa jamu pahit kalau huruf C-nya diganti K ya manis?
0: Lah, gimana maksudnya? Jamu.
1: Kalau ya. Jamu kalau huruf
0: C-nya diganti K, jadi kamu gitu.
1: Jadi kamu manis gitu, Mbak.
0: Oke.
1: Kena deh.
0: Oke. Okay. Aduh ya.
1: Oke. Okay. Sudah ngerti?
0: Iya.
1: Ini bentuk modus ini, cowok modus.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Rayu, tadi ada Pak Suranto ya.
0: Iya betul.
1: Kemudian Faris, juga yang lainnya yang mau naik atau yang sudah naik.
0: Sudah naik.
1: Salam
0: tadi
1: aja.
0: Oke.
1: Oke, untuk Mbak Rayu, salamnya sehat selalu, banyak rezekinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya. Dan kita puterin lagunya Ada Band karena tadi sudah ada request lagu Ada Band Kekasih Gelapku, tapi berhubung Kekasih Gelapku Ada Band emang ada ya lagunya Ada Band yang Kekasih Gelapku, saya lupa. Kita pakai ini aja ya. Setengah Hati kan mirip-mirip ya. Lagunya Kekasih Gelapku sama Setengah Hati. Dan ini kayaknya yang paling hits deh waktu itu. Langsung aja kalau gitu, ini dia Ada Band dengan Setengah Hati.

Masih di 100% Indonesia segmen request Pro 1 RRI Malang. Masih jam 14.16 ya. Buat Anda yang ingin request lagu, mau kirim-kirim salam, langsung aja WhatsApp dan SMS di 081-555-6015 atau bisa langsung telepon di 03414-95850. Saya tunggu Anda nanti hingga pukul 15 kurang 10 ya, karena nanti jam 15 sudah harus pindah programa. Jadi buruan kalau yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam langsung aja. Yang mau telepon lewat WhatsApp call atau nomor telepon biasa ya. Kalau misalkan telepon biasa ke nomor WhatsApp nanti gak bisa diangkat, jadi mending WhatsApp aja atau bisa WhatsApp call ya. Ditunggu sampai jam 14.50 waktu Indonesia Barat. Dan tadi ada yang request lagu Kekasih Gelapku ya, katanya dari band Ungu, tapi band Ungu lagi, ada band tapi ternyata lagu itu adalah lagu Ungu. Nanti kita putar aja ya. Tapi kita mau bacakan tadi yang udah masuk dari Mas Amin ya, di Sumber Puncung, minta lagunya Peter Pan, katanya semua tentang kita. Terima kasih Kak Rai, semangat bekerja. Semangat juga buat Mas Amin. Lagu Peter Pan ini juga udah lama banget gak kita dengerin, jadi kita putar aja langsung ya. Nanti abis ini kita bakal puterin lagunya Ungu dengan Kekasih Gelapku. Peter Pan, semua tentang kita. Oke, mana tadi ya? Perasaan udah di udah di tarik kok belum kelihatan ya. Coba kita cek lagi. Semua tentang kita. Oke. Dili, perasaan tadi ada ya. Kalau gitu kita ini aja deh, kita puterin lagunya Ungu dulu ya. Nanti abis ini Mas Amin ditunggu aja lagunya, abis lagunya Ungu kita puterin lagunya Peter Pan ya. Ditunggu, ini dia lagu dari Ungu dengan Kekasih Gelapku buat yang lagi suka atau lagi merasakan lirik-lirik lagu dari Ungu yang satu ini. Ini dia untuk Anda semua.

Kasih gelapku baru saja kita dengarkan. Buat yang tadi sudah request lagu Kasih Gelapku ya, yang ternyata bukan ada band penyanyinya, ternyata Ungu ya. Ya, dan untuk Mas Amin di Sumber Pucung tadi, ternyata lagunya Peter Pan yang Semua Tentang Kita udah diputer ya Mas Amin ya. Jadi mohon maaf gak bisa diulang lagi. Kalau mau request lagu yang lain boleh sih ya. Dan ya, satu lagu ini akan saya putarkan untuk Anda. Kita nostalgia bareng. Ini kalau gak salah dirilisnya sekitar tahun 90-an, kalau gak salah 95 ya. Lagu yang sangat romantis buat saya, dan salah satu lagu favorit saya dari miliknya Avudu, dengan Salamku Untuk Dia.

Tapi saya masih ada di sini untuk Anda, menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia segmen request. Yang mau kirim-kirim salam, yang mau request lagu, silakan langsung WhatsApp SMS di 081-111-555-6915 atau bisa di line telepon di 0341-495-850. Saya tunggu nanti hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jangan mepet-mepet karena nanti lagunya gak bisa diputar ya. Dan kayaknya kebanyakan lagu galau ya hari ini yang kita putar ya. Tapi sebenarnya lagu galau itu kalau misalkan kita lagi galau terus dengerin lagu galau, kayaknya apa ya, kegalauan kita itu ikut hanyut gitu karena mendengarkan lagu-lagu galau. Siapa yang setuju dengan pendapat saya? Karena saya biasanya kalau lagi galau dengerin lagu galau justru galaunya tuh bisa apa ya, bisa memudar aja gitu rasanya ya. Tapi gak tahu sih, mungkin ini gak berfungsi di semua orang, tidak berlaku di semua orang ya. Tapi kalau saya pribadi ini membantu banget untuk meluapkan perasaan kecewa atau lagi emosi atau lagi sedih atau pokoknya lagi galau aja lah ya. Nanti kita habis ini lagu Peter, lagu yang ngebeat, tapi kita habiskan dulu kegalauan kita bersama Derin kali ini. Yang sebenarnya agak ngebeat juga sih lagunya, cuman liriknya agak galau karena dia ternyata gagal move on atau gagal bersembunyi. Ini dia Derin, yang suka lagunya Derin ini zaman-zamannya SMA, zaman tahun 2000-an ya. Spesial banget buat Anda. Derin dengan gagal bersembunyi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Hutang saya udah lunas ya. Ya janji tadi mau puterin lagu yang ngebeat yang gak melo ya. Itu tadi dari miliknya Mulan Jamila dengan Wonder Woman. Sekarang kita mau puter lagu dari miliknya Afgan. Tadi di request sama Gamalil dari Makassar ya, katanya pengen denger lagunya Afgan featuring Andi Rianto ya, ini kalau gak salah ya, dengan judul Mengertilah Kasih. Ini lagu Ruth Sanaya ya kalau gak salah ya, tapi di aransemen ulang sama Andi Rianto dan Gandeng Afgan. Ini tahun berapa ya, saya lupa. Pokoknya ini dia lagu dari Afgan dengan Mengertilah Kasih, spesial buat Gamalil tadi yang dari Makassar yang sudah request, juga buat Anda semua yang suka lagu ini.

mengerti lah kasih dari miliknya Afgan ya. Slow mellow hari ini ya, sesuai dengan kondisi cuaca di Malang hari ini lagi mendung, syahdu banget. Spesial tadi ya buat yang di Makassar, Gamalil yang udah request lagunya. Dan sekarang kita mau putarin satu lagu dari Enak Lombok. Dari Kanak Lombok ya, ini salah satu sahabat saya juga di Lombok, namanya Zulfikar. Dan mungkin buat teman-teman semua yang lagi ada di Lombok, yang kebetulan mungkin lagi dengerin RRI dari RRI Digital, ini buat kalian spesial banget. I miss you so much, tunggu aku pulang ya. Tapi jangan terserah. Ini dia dari miliknya Dab Deal dengan Jangan Terserah.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih? Jenderal perang terhebat.

Sumpah Mati dari miliknya Niki Baker featuring Andi Rianto. Baru aja kita dengarkan bareng-bareng ya. Spesial tadi yang udah request lagunya Niki Baker. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Rahayu Jafar pamit dari ruang dengar Anda di 100% Indonesia. Segmen request juga malang siang ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia kali ini, yang sudah gabung lewat WhatsApp, SMS, telepon, juga lewat TikTok tadi ya. Bisa mungkin bergabung besok lagi ya di jam yang sama. Buat yang tadi mungkin belum sempat dibacakan WhatsAppnya, SMSnya, atau mungkin belum sempat diangkat teleponnya, bisa gabung lagi besok. Request lagunya disimpan dulu, kirim-kirim salamnya juga disimpan dulu buat besok, karena waktu kita memang terbatas. Dan selain ini akan ada Diana Riza yang temani Anda di Malang sore ini nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persembahan terakhir dari saya, dari miliknya Liodra, kali ini untuk Anda. Saya ucapkan selamat siang, selamat sore, dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Saya Raja Par pamit, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri.

presiden. Kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti delapan dan cita berarti harapan. Menariknya, delapan cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Asta Cita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Asta Cita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus bergerak.

0: teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya, salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Arema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya, jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE, di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
2: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
0: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Muntolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya. Kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. Layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya De Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda hasta cita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikom dari wilayah perbatasan Antikom Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun-menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai

0: tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
1: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
1: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
0: Penyiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
0: Pria, demikian Beranda Astacita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: Brenda hasta Chita.
1: Terus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses ya. Pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. 4? Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip kaya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, 2 video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada 2, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada 2, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita 3.
2: Oke, berarti bagian medsosnya 3, cukup 3 ya, ya Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap.
2: Oke.
3: Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo Young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo Young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo Young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo Young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala

0: Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima daring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Pangdam 5 Brawijaya meninjau lokasi pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Sampang berhasil diungkap Satreskrim Polres Sampang. Empat pelaku yang memiliki peran berbeda dalam aksi curanmor tersebut kini diamankan polisi beserta barang bukti. Sejumlah pemain Persebaya pekan ini mengumumkan hengkang dari klub untuk musim depan. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar, Pangdam 5 Brawijaya meninjau lokasi pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Laporannya disampaikan Eka Wulan.
2: Di teritorial pembangunan Brigif TP dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP di Ponorogo. Adapun lahan yang disiapkan yaitu seluas 102 hektar, menempati lahan perhutani di wilayah Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung. Pangdam mengatakan pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Ponorogo itu masuk tahap 4 bersama 16 titik lain di Kodam 5 Brawijaya. Ia berharap pembangunannya berjalan lancar karena keberadaan Brigif TP dan Yonif TP diyakini ke depan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
3: Setelah proses pembangunan mulai dari tahap 1 kita menyiapkan sekarang pembangunan dari area sampai dengan nanti pembangunan infrastruktur jalan seluruhan juga berjalan sukses.
4: Sebenarnya kalau seluruhnya 1.000 lebih. Tapi dalam waktu dekat di bulan Juli insya Allah sekitar 500-600 orang.
2: Menurutnya, pembangunan Brigif TP dan Yonif TP itu menjadi salah satu program strategis TNI Angkatan Darat bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa setempat. Tidaknya itu juga mendukung keberlangsungan infrastruktur daerah hingga memperkuat pertahanan negara di wilayah. Jika pembangunan Brigif Teritorial Pembangunan dan Yonif Teritorial Pembangunan di Ponorogo itu tuntas, maka akan ada lebih 1.000 prajurit TNI yang menempati batalion tersebut. Namun di tahap awal ini, akan ada 500 hingga 600-an prajurit yang menempati pada pertengahan Juli mendatang. Ia menargetkan di tahap awal ini setidaknya ada 4 barak yang selesai dibangun, plus sanitasi dan instalasi listrik. Seperti diketahui dari 102 hektar lahan yang disiapkan, terdiri 65 hektar untuk pembangunan Yonif TP dan 37 hektar untuk pembangunan Brigif TP. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Petugas gabungan menggelar operasi lalu lintas di Kota Madiun. Selama 2 hari, 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Aris Deka.
5: Madiun Kota, Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kota Madiun menggelar operasi lalu lintas di Jalan Jawa Kota Madiun. Selama 2 hari terdapat 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Kaurbin Ops KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi mengatakan, giat penindakan ini difokuskan terkait pajak kendaraan ataupun sepeda motor yang tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau plat nomor sudah kadaluarsa atau mati. Selain itu, petugas gabungan juga memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor lainnya, serta memastikan pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Operasi gabungan tersebut rutin digelar 2 kali setiap bulan, dan kegiatan kali ini merupakan operasi pada periode Mei. Muhadi menjelaskan, selama 2 hari pelaksanaan operasi, petugas menemukan 102 pelanggaran lalu lintas. Pada hari pertama, Rabu, tercatat 37 pelanggar, sedangkan pada Kamis, jumlah pelanggar meningkat menjadi 65 orang yang seluruhnya diberikan sanksi tilang.
6: Ini untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, terutama menekan laka lantas yang pertama. Yang kedua yaitu untuk ketertiban bayar pajak, yaitu kendaraan yang terdapat plat nomor ataupun sudah 5 tahun waktunya ganti plat nomor atau pajaknya. Demikian.
5: Dalam operasi itu, petugas tidak menggelar sidang di tempat. Para pelanggar hanya diberikan surat tilang, sedangkan proses sidang dan pembayaran denda dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Muhadi berharap melalui operasi gabungan tersebut, masyarakat semakin tertib berlalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta taat membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan Nur.
7: Baik, terima kasih. Mada. Pendengar dan pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Sampang berhasil diungkap Satreskrim Polres Sampang. Empat pelaku yang memiliki peran berbeda dalam aksi curanmor tersebut kini diamankan polisi beserta barang bukti. Laporan Hairul Umam.
8: Mengungkap kasus pencurian sepeda motor, aksi kali ini dilakukan saat korban tengah tertidur sementara kendaraan diparkir di halaman rumah tanpa pengamanan memadai. KBO Satreskrim Polres Sampang Ibda Poundrakinan Aditama menyampaikan, dari hasil penyelidikan, pihaknya mengamankan dua pelaku utama berinisial R dan DA yang berperan sebagai eksekutor. Selain itu, pelaku berinisial A bertugas memberikan informasi lokasi, sementara P berperan sebagai penadah sekaligus membantu merusak kunci kendaraan. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban yang sempat dibawa kabur. Para pelaku diketahui berasal dari Kecamatan Camplong dan Sreseh, Kabupaten Sampang.
9: Telah terjadi curanmor di Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Sepeda motor sebelum hilang diparkir di halaman rumah korban dengan kunci tidak tertempel. Kemudian oleh hasil penyelidikan, kami mengamankan dua orang pelaku, yaitu inisial R dan DA sebagai pemetik atau pelaku curanmor, kemudian inisial A sebagai orang yang menunjuk atau memberikan petunjuk terkait dengan lokasi untuk dilakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya inisial P sebagai penadah atau orang atau pertolongan jahat yang perannya adalah membantu melepas soket atau kabel di kunci kotak sepeda motor.
8: Saat ini, keempat pelaku telah diamankan di Mapolres Sampang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan jaringan curanmor lainnya. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga keamanan kendaraan, terutama saat diparkir di lingkungan rumah. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Prataba. Dio, silahkan.
10: Baik, terima kasih rekan Nur Kolili. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero. Masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing secara simbolis diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
11: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
12: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa, karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu, kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik, ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
11: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
13: Berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari Holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar, dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
11: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.
10: Sebanyak 417 warga binaan Lapas Tuban ikuti momen makan bersama usai mendapatkan 7 ekor bantuan hewan kurban. Selengkapnya laporan Witra Adila.
14: Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban. Sebanyak 417 warga binaan berkumpul di halaman lapas untuk menikmati hidangan daging kurban bersama dengan jajaran petugas, kepala lapas, serta insan media. Acara makan bersama ini memanfaatkan momentum Idul Adha, di mana menu yang disajikan ini merupakan hasil olahan dari bantuan hewan kurban yang diterima pihak lapas. Tahun ini, Lapas Tuban menerima total 7 ekor hewan kurban, yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Kalapas Tuban Irwanto Duwiana Putra menjelaskan bahwa seluruh proses pemotongan daging serta penyiapan hidangan ini dilakukan secara mandiri oleh warga binaan.
15: Ini Lembaga Pemasyarakatan Tuban melaksanakan kegiatan makan bersama tugas warga binaan dengan insan media. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah kami dalam membangun kedekatan dengan para warga binaan, membangun kebersamaan, dan untuk menciptakan suasana lapas kita yang selalu aman dan kondusif. Melalui kegiatan ini, kami berharap rekan-rekan warga binaan bisa memiliki ketenangan batin tersendiri ketika kami berusaha mendekat. Dan
14: menurutnya, kegiatan ini sengaja digelar sebagai langkah strategis untuk membangun kedekatan emosional dan rasa kebersamaan di lingkungan lapas. Melalui momen ini, pihak lapas juga membuka ruang dialog agar warga binaan bisa menyampaikan aspirasi mereka. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
10: Sementara itu, pendengar, dikabarkan jasa pembakaran kaki kepala hewan kurban di Lamongan laris saat Idul Adha. Laporan Farin Regi.
16: Momen hari raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi penyedia jasa musiman di Lamongan. Salah satunya jasa pembakaran bulu kepala dan kaki hewan kurban milik Kuslan Sugiantoro di Dusun Tambak Boyo, Desa Tambak Rigadung, Kecamatan Tikung, yang kebanjiran ratusan pesanan sejak hari pertama Idul Adha. Kuslan mengaku permintaan jasa pembakaran meningkat drastis dibandingkan hari biasa. 4 tungku yang disediakan masih belum mampu menampung tingginya antusiasme masyarakat. Menurutnya, lonjakan permintaan diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Sering proses penyembelihan hewan kurban yang masih berlangsung di berbagai wilayah Lamongan. Adapun tarif jasa yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk pembakaran kepala kambing dikenakan biaya Rp15.000, sedangkan kepala sapi dipatok Rp39.000. Sementara paket lengkap pembersihan kambing mulai kaki hingga kepala dibanderol Rp60.000.
17: Ada peningkatan, Pak. Dengan 4 tungku pembakaran ini masih kurang. Dari kepala sapi, kepala kambing, kulit kaki, paling dari 200-an pelanggan.
18: Meningkat berarti?
17: Meningkat,
18: iya. Kalau kayak gini, prediksi sampai kapan?
17: Biasanya 2-3 hari.
16: Kaki dan kepala sapi sendiri dibakar untuk mendapatkan aroma khas yang sering digunakan oleh para pengusaha makanan yang nantinya dijadikan hidangan seperti kikil atau sop kaki. Parin Reki melaporkan.
10: Kebun Binatang Surabaya atau KBS mencatat total sebanyak 10.000 pengunjung selama periode cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Faiz Putra.
19: Kebun Binatang Surabaya atau KBS mencatatkan total sebanyak 10.000 pengunjung selama periode cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini. Jumlah tersebut dicatat dengan perhitungan kedatangan pengunjung per hari ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Melalui Humas KBS Lintang Ratri, saat diwawancara RRI hari ini Kamis 28 Mei 2006 mengatakan dari jumlah tersebut masih tergolong landai dan angka tersebut juga tercatat pada hari H Idul Adha kemarin yang kira-kira mencapai 10.000 pengunjung. Ia menambahkan puncak kedatangan pengunjung diperkirakan akan tiba pada hari Minggu 31 Mei 2026 karena pada hari itu juga bertepatan dengan hari jadi kota Surabaya ke-733 dan pihak KBS mempersembahkan diskon tiket dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per orang.
20: Kemarin itu lebih dari Rp10.000. Nah, hari ini kita perkirakan juga sekitaran itulah karena kan juga tidak tidak terlalu berbeda dengan yang kemarin. Sedangkan perkiraan puncaknya kami di hari Minggu. Karena pada saat itu harga tiket Rp10.000.
21: Naik
20: malah turun. Ada diskon Rp5.000. Dalam rangka Hari Pahlawan di Kota Surabaya.
19: Sementara salah satu pengunjung bernama Queen, asal Kabupaten Sidoarjo, mengaku mengisi waktu libur kali ini di KBS untuk melihat satwa unik, salah satunya kapibara.
22: Kok milik KBS ini, Mbak? Di liburan itulah kayaknya.
21: Di JYP Entertainment
22: selama situasi atau suasana KBS hari ini gimana Mbak, menurut Mbak?
21: Rame
22: ya? Tapi so far seneng ya Mbak ya? Kalau kesini tuh pasti pengen lihat apa sih kalau Mbak?
21: Membuat musik bersama teman-teman hingga karaoke karena something special ya.
22: Kapibara ya, suka ya.
19: Untuk akses menuju wisata legendaris asal Kota Pahlawan tersebut tidak ada perubahan. Para pengunjung juga bisa menggunakan fasilitas parkir di lahan KBS maupun di Terminal Intermoda Joyboyo dengan melewati tunnel bawah tanah KBS. Pihak KBS juga menghimbau masyarakat untuk membawa payung ataupun jas hujan untuk mengantisipasi musim hujan yang kerap kali mengguyur Kota Surabaya beberapa waktu terakhir ini. Faiz Putra melaporkan.
10: Libur panjang Idul Adha 2026, penumpang kereta api di Jombang naik signifikan. Laporan Ane Kusuma.
23: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
24: Data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an lah. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh, untuk yang lokalnya antara 1.500. Ini lebih cenderung naik Pak, seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu Pak. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang arah timurnya ke arah Surabaya Pak.
23: Sementara itu, Bakiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
25: Tepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya dan kursinya sudah relatif nyaman.
23: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Arugo Suma melaporkan.
10: Sejumlah pemain Persebaya pekan ini mengumumkan hengkang dari klub untuk musim depan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
26: Pemain asal Portugal Pedro Matos dipastikan tidak lagi berseragam Persebaya setelah kontraknya tidak diperpanjang hingga berakhirnya kompetisi Super League musim 2025-2026. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Matos melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 28 Mei. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan salam perpisahan sekaligus rasa hormat kepada klub berjuluk Green Force. Matos mengaku bangga pernah membela Persebaya, klub yang menurutnya memiliki sejarah besar dan juga semangat tinggi. Meski perjalanan pribadinya di Surabaya tidak berjalan sesuai harapan, ia tetap bersyukur atas pengalaman pengalaman yang diperoleh selama membela tim. Hengkangnya Pedro Matos ini menambah daftar pemain asing yang meninggalkan Persebaya. Sebelumnya Bruno Paraiba dan Gustavo Fernandes juga resmi meninggalkan Persebaya dalam keterangannya pekan ini. Terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan bahwa proses evaluasi tim akan dilakukan secara serius oleh manajemen dan staf pelatih, yang menyebut seluruh performa tim akan menjadi bahan penilaian sebelum menentukan langkah di bursa transfer musim depan.
0: On this moment finished, Matt, we need to analyze everything. If you want, I speak about transfer. I just say one thing. The strategy on this moment is to see our players that are here, that are important. And after, with the board, with management, we decide. I cannot tell how much, who's going to leave, who's going to come.
26: Persebaya memastikan seluruh keputusan terkait transfer tidak bisa diambil secara terburu-buru tanpa kajian yang menyeluruh. Seluruh rencana akan dibahas bersama direksi dan manajemen klub. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama rekan Diana Riza. Diana, silakan.
1: Terima kasih, Dio. Pemkot Batu bersama Dinas Tenaga Kerja gelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Laporan Rizky Darmawan.
2: Pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026. Kegiatan ini resmi dibuka oleh pelaksana tugas atau PLD Wali Kota Batu, Heli Suyanto, di Hotel Aston Inn Kota Batu. Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda Kota Batu. Program pelatihan terdiri dari 4 bidang kompetensi, yakni digital marketing berbasis AI, commercial make up, barista, dan operator K3. Dalam sambutannya, Heli Suyanto mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh dapat menjadi modal penting untuk mendapatkan pekerjaan. Selain meningkatkan kemampuan diri, peserta juga diminta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga didorong memperkuat kerjasama dengan berbagai pelaku usaha di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Sandy, silakan.
3: Terima kasih, Diana. Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Tanjung mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas seperti tomat, cabai, bawang merah, hingga bawang pre. Laporan Gia Deborah.
4: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Tanjung mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas seperti tomat, cabai, bawang merah, hingga bawang pre. Salah satu pedagang sayur di Pasar Tanjung, Bu Ida, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi beberapa hari setelah Idul Adha akibat meningkatnya permintaan masyarakat dan pasokan yang berkurang.
5: Harga ini ya, apa namanya ini, perbumbuan yang naik apa aja, Bu?
6: Lombok besar, tomat, cabai rawit, bawang merah, sayur-sayur.
5: Ya, mungkin bisa disebutkan, Bu, untuk harga-harganya, dari harga berapa ke berapa?
6: Kalau lombok rawit dari harga 50, sekarang 120. Lombok besarnya, lombok merah besar dari 50, sekarang 75. Bawang merah dari 30, sekarang 55.
5: Nggak ada yang turun ya, Bu?
6: Nggak ada.
5: Naik semua?
6: Naik semua.
4: Di sisi lain, harga bawang putih terpantau masih stabil di angka Rp30.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan sejak sebelum Idul Adha. Kenaikan harga bumbu dapur ini dikeluhkan sebagian pembeli karena dinilai cukup memberatkan, terutama bagi pelaku usaha kuliner dan ibu rumah tangga. Pedagang berharap harga dapat kembali stabil dalam beberapa pekan ke depan seiring normalnya distribusi pasokan di pasar. Ya, Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Risto. Mada, silakan.
27: Ya, terima kasih, Sandy. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Risto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
28: Telah kita ikuti info prima. Rangkum.

masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Hey, bersiaplah. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Untuk semangat yang kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sobat RRI, jauh di ujung timur Indonesia, ada dua gugusan pulau yang jarang terdengar, namun menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Inilah Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei, bagian dari Provinsi Maluku, tempat di mana tradisi leluhur, alam, dan sejarah bertemu dalam satu harmoni. Di balik ukurannya yang kecil, Aru dan Kei menyimpan cerita besar tentang jati diri bangsa, kehidupan maritim, hingga hubungan manusia dengan alam. Hari ini, kita jelajahi dua permata timur Nusantara ini. Di segmen Sekarang Anda Tahu, inilah Kepulauan Aru dan Kei. Kepulauan Aru dan Kei terletak di Laut Arafura, di antara Papua dan Australia. Secara geografis, keduanya merupakan pulau-pulau karang yang terbentuk dari naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Di Kepulauan Aru, kamu akan menemukan hutan rawa, sabana, sungai-sungai tenang, hingga habitat satwa langka seperti burung cendrawasih, walabi, dan kasuari kerdil. Sedangkan di Kepulauan Kei, pantainya dikenal sebagai salah satu yang tercantik di Asia Pasifik, dengan pasir putih selembut tepung seperti di Pantai Ngurbloat atau yang disebut masyarakat sebagai pasir panjang. Meski sulit dijangkau, keduanya pernah menjadi jalur perdagangan internasional sejak masa kuno. Aru dikenal sebagai penghasil mutiara, tripang, dan burung eksotis. Sementara Kei menjadi pusat budaya dan pelayaran orang-orang Maluku. Masyarakat Aru hidup sangat dekat dengan alam. Ada konsep adat yang disebut sasi, aturan larangan mengambil hasil laut atau hutan selama periode tertentu untuk menjaga keseimbangan alam. Sasi bukan hanya aturan, tapi kesepakatan sakral antara manusia dan leluhur untuk melindungi kehidupan. Di Aru juga terdapat tradisi makan panas atau upacara pemersatu kampung yang menegaskan nilai kebersamaan. Setiap tarian, seperti tari Cakalele Aru, menjadi simbol keberanian dan penghormatan pada nenek moyang. Kei memiliki salah satu sistem adat paling terkenal di Nusantara, Larful Ngabal, yang berarti hukum merah dan tombak. Larful Ngabal adalah pedoman hidup masyarakat Kei yang mengatur tata krama, hubungan sosial, batas tanah, hingga perdamaian. Ini adalah sistem hukum adat yang sudah ada jauh sebelum konsep negara modern lahir. Ada juga tradisi Hawear, yaitu pemasangan tanda larangan adat untuk menjaga lingkungan atau menghentikan konflik. Tanda sederhana dari daun atau kayu ini memiliki kekuatan hukum sosial yang dihormati seluruh warga. Sobat RRI, salah satu kekayaan terbesar Aru dan Kei adalah seni dan musiknya. Di Kei terkenal tarian Yamko Rambe Yamko dan tradisi paduan suara gereja dengan harmoni khas Maluku. Di Aru, nyanyian adat menjadi media penyampaian sejarah dan pesan-pesan leluhur disebut syair. Rumah-rumah tradisional di Kei umumnya berbentuk rumah panggung dengan teknik konstruksi sederhana namun kokoh. Sementara di Aru, rumah adat sering dihiasi ukiran-ukiran simbol laut dan hewan yang menjadi identitas masyarakat. Makanan lokalnya pun tak kalah unik. Di Kei ada embal, yaitu olahan singkong khas yang menjadi makanan pokok. Sedangkan Aru punya berbagai hidangan laut segar yang langsung diambil dari Laut Arafura. Secara sejarah, Aru dan Kei pernah bersinggungan dengan bangsa Eropa pada masa rempah. Portugis, Belanda, hingga pedagang Arab pernah singgah di wilayah ini. Namun, identitas budaya Aru dan Kei tetap bertahan kuat melalui adat dan kepercayaan lokal. Pada masa perjuangan kemerdekaan, wilayah ini juga berperan sebagai jalur laut strategis dan tempat persembunyian para pejuang dari Maluku dan Papua. Kini, meski modernisasi terus masuk, masyarakat Aru dan Kei tetap menjaga adat, alam, dan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan mereka. Dari pantai Kei yang bening bak kristal, hingga hutan Aru yang misterius dan penuh kehidupan. Dari hukum adat Larful Ngabal, hingga ritme tarian Cakalele Aru. Kepulauan kecil ini mengajarkan kita bahwa kekayaan Indonesia bukan hanya soal luas wilayah, tetapi kedalaman budaya. Sobat RRI, kini kamu tahu, Aru dan Kei bukan sekedar pulau kecil. Mereka adalah dua dunia besar dari timur Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official.

Info Prima bersama Korwil Nusantara 10, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malang sore ini akan terus menyapa Anda bersama saya Riza. Satu kabar dari Kota Batu, kami hadirkan untuk Anda seputar perayaan Hari Raya Idul Adha. Ini Pemkot Batu menyalurkan bantuan hewan kurban dengan fokus pemerataan distribusi di wilayah pedesaan, saudara. Penyerahan simbolis dilakukan di Masjid Baitul Muslimin, Dusun Gangsiran Putu, Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, hari Selasa. Penyaluran ini dipimpin langsung oleh PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto. Pemerintah daerah juga memastikan bantuan hewan kurban untuk tahun ini tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata. Heli mengatakan langkah turun langsung ke dusun ini dilakukan agar manfaat ibadah kurban tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan saja. Menurutnya distribusi bantuan hewan kurban ini harus menjangkau masyarakat di wilayah pinggiran dan pedesaan. Ia pun juga menegaskan seluruh hewan kurban bantuan dari pemerintah Kota Batu ini sudah dipastikan dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaannya pun dilakukan oleh dokter hewan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu sebelum disalurkan ke masyarakat, saudara. Selain memastikan distribusi tepat sasaran, pemerintah Kota Batu juga memberikan perhatian pada aspek kesehatan dan keamanan pangan. Seluruh hewan kurban sudah melalui proses screening klinis untuk bisa memastikan daging yang dikonsumsi aman untuk masyarakat, sehat, dan sesuai syariat Islam. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda. Simak kembali informasinya, klik portal kami rri.co.id.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Berkudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Sekarang atau tidak?
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
2: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu.
3: Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
3: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Warga Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, saudara, ini mendapatkan perhatian khusus pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat setempat ini menerima bantuan kemasyarakatan berupa satu ekor sapi kurban dari Presiden RI dengan bobot 1 ton. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Malang, Dr. Andes Haji M. Sanusi MM kepada Takmir Masjid Nurul Iman di halaman masjid selepas pelaksanaan sholat id hari Rabu kemarin. Bupati juga melaksanakan salat berjamaah ya bersama dengan sang istri Hajah Anis Zaidah Sanusi, kemudian bersama jajaran Forkopimda begitu ya, dan juga Forkopimcam Ngantang. Ratusan warga juga terpantau memadati area masjid dengan husuk sejak pagi, saudara. Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha ini sebagai sarana memperkuat persatuan dan kepedulian sosial. Ia pun berharap momen ini bisa membawa keberkahan, kedamaian, dan juga mempererat tali silaturahmi antar warga di Kabupaten Malang. Bantuan sapi kurban yang diberikan oleh Presiden ini disambut antusias oleh warga. Takmir Masjid memastikan daging kurban akan didistribusikan secara merata agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Secara keseluruhan, ibadah tahunan dan prosesi penyerahan bantuan di Desa Pagersari berjalan dengan aman, tertib, dan penuh rasa kebersamaan. Kami ingatkan kembali, Anda bisa simak informasi yang baru saja kami sampaikan ya. Klik portal kami rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari batu nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar, bahkan Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan tapi celaan dan fitnah bagi manusia.
3: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malang sore ini masih akan terus menyapa Anda saudara sampai jam 7.

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Riza untuk Malang sore ini. Saya ngomongnya selamat malam ya, tapi acaranya masih Malang sore ini gitu ya. Kita akan bergeser ke wilayah Kabupaten Malang, saudara. Ada upaya peningkatan kesadaran pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Ini semakin dipacu begitu ya, dengan program Bapenda Menyapa Warga, BMW. Oh, namanya aja keren banget nih, BMW nih. Program jemput bola yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda ini mengintegrasikan layanan pengurusan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 serta pajak kendaraan bermotor atau PKB dalam satu wadah, saudara. Sekda Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar MSI menyampaikan pentingnya sinergi ini untuk bisa mendorong kontribusi nyata dari sektor domestik. Dan juga dari kegiatan ini, harapannya nanti bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat ya, khususnya ASN dari Pemkab Malang dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak yang dibayarkan akan kembali mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Malang, saudara. Langkah ini dirancang untuk bisa mempermudah aparatur sipil negara dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara cepat dan efisien tanpa harus mendatangi kantor pelayanan utama. Selain menyasar pegawai di tingkat dinas, program ini juga melibatkan jajaran kepala perangkat daerah hingga camat sekabupaten Malang dalam bentuk komitmen kolektif dan optimalisasi pendapatan daerah, saudara. Pemerintah Kabupaten Malang ini juga menegaskan bahwa sektor pajak ini memegang peran krusial ya dalam menopang keberlanjutan pembangunan daerah. Dari mekanisme jemput bola seperti BMW, para ASN diharapkan mampu menjadi stimulus dan contoh bagi masyarakat luas dalam hal kepatuhan wajib pajak. Secara filosofis, program BMW ini, saudara, tidak hanya berfungsi sebagai loket pembayaran taktis saja, tapi juga berperan sebagai media edukasi publik. Pendapatan yang dihimpun dari sektor PBB P2 dan PKB akan dialokasikan untuk mendanai berbagai program strategis daerah, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, jangan lupa untuk selalu klik portal kami rri.co.id.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini, memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kericakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kebersamaan kita saudara dalam Malang sore ini harus berakhir sampai di sini. Sesaat lagi Wisnu akan menyapa Anda dalam Malang malam ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang, yang bisa Anda nikmati juga melalui streaming di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Download aplikasinya, daftarkan akun Anda, nikmati siaran kami dimanapun Anda berada. Sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal ke para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk itu hati kita periksa untuk bagi hati. Kalau semuanya ada jantung hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga apresiat ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Ya, kita mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah, saya benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita menentukan ada 300 desa empat kelurahan dan yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama, yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sports meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
18: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain Timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman, itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain Timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain Timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari Timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Malang. Malam ini mendengar di hari Kamis kali ini 28 Mei 2026. Dan selanjutnya kami akan hadirkan acara-acara berikut untuk menemani Anda hingga ini menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan melakukan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta.

pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang Muslim yang bernama Salahuddin al-Ayyubi atau Saladin atau Salah ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin al-Ayyubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah Crusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbo Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal. Terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang Muslim Salahuddin al-Ayyubi.

0: Pendengar kami tidak bisa hadirkan acara mimbar Islam seperti biasa hadir di hari Kamis ya. Kami akan hadirkan teman-teman Islami juga info-info dunia Islam untuk menemani Anda. Hingga nanti sesaat lagi menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, sebelum nanti kami akan beralih ke acara-acara berikutnya di malam hari ini, tetap bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Kemerdekaan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

si yo traigo cuido a cuasa a cuida patrido muy a inalilai marina ilai nerochiwa aku pulang ya Allah dengan rasa maluku.

Piala FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video assistant referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: bisa. Kenapa duduk sendiri, nak? Mengapa enggak bermain dengan teman-temanmu?
1: Kansa cuma ingin sendirian, Bu.
0: Loh, kenapa, nak? Apa Kansa ada masalah? Ayo, cerita ke ibu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Maaf, Kansa mau ke kelas dulu ya, Bu.
2: Kansa, aku pulang dulu ya. Kamu gak apa-apa kan?
1: Iya, gak apa-apa, nak. Udah, tenang. Ntar lagi bundaku jemput aku kok.
2: Oh, ya sudah. Aku khawatir nanti kamu dijailin lagi sama Bagas.
1: Iya, nak. Makasih ya, sudah mau tetap berteman sama aku.
2: Lah, kan kita sahabat. Jadi, aku harus jadi teman yang terbaik buat kamu.
1: Terima kasih ya, nak.
2: Oke, sama-sama. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu Kansa. Mengapa ya setiap aku melihat Kansa jadi lebih pendiam sekarang? Tidak seceria biasanya. Mungkin perasaanku saja. Kansa kok belum pulang? Apa perlu ibu bantu menghubungi ayah atau ibumu?
1: Bunda masih perjalanan dari kantor, Bu. Mungkin sebentar lagi sampai.
0: Oh, ya sudah. Tapi nak, bolehkah ibu bertanya pada Kansa?
1: Boleh, Bu. Ibu mau bertanya apa?
0: Begini. Kok akhir-akhir ini ibu lihat Kansa lebih sering menyendiri ya? Bahkan jarang bermain dengan teman-teman saat istirahat. Ada apa, nak? Ceritalah pada ibu. Ibu guru adalah orang tuamu di sekolah. Jadi, ibu bertanggung jawab atas murid-murid di kelas.
1: Gak apa-apa, Bu. Kansa lebih suka sendiri aja. Masih ada Nana yang nemenin Kansa di kelas kok.
0: Kansa yakin tidak ada masalah atau sesuatu yang ingin disampaikan pada ibu?
1: Iya, Bu.
0: Nah, jika ada masalah atau perasaan Kansa sedang tidak baik-baik saja, ibu guru siap mendengarkan. Bagaimanapun juga, bu guru gak ingin proses belajar Kansa jadi terganggu, yang bikin prestasi Kansa jadi menurun. Jadi, ibu harap Kansa mau terbuka ya, nak?
1: Iya, Bu.

0: Belajarnya jadi gak fokus loh. Ada apa? Ada masalah di sekolah kan, Nak? Atau ada pelajaran yang gak dimengerti? Sini, Bunda bantu.
1: Enggak kok, Bunda. Tapi Bunda, boleh gak Kansa besok gak sekolah? Kansa kayaknya lagi demam deh.
0: Masa sih? Sini, sini. Coba Bunda pastikan dulu. Kalau Kansa demam, biasanya suhu badannya sedikit tinggi, Nak. Lah ini gak sama sekali loh. Ayo, Kansa bohong ya. Pasti mau bolos nih.
1: Kansa cuma mau istirahat di rumah sehari aja, Bun. Boleh ya?
0: Tapi janji ya, istirahat. Gak boleh main-main loh.
1: Iya, Bun.
0: Ada apa ya dengan Kansa? Kok tiba-tiba dia jadi sedikit malas masuk sekolah? Jadi pemurung. Apa ada masalah ya di sekolahnya? Ataukah mungkin memang karena tidak enak badan.
2: Kansa, ayo kita jajan. Kan jam istirahat. Aku pingin beli kue coklat buatan ibu kantin itu. Kamu suka juga kan?
1: Iya, Nah. Itu enak banget. Ayo, yuk. Keburu kehabisan.
3: Hei, kamu mau kemana? Enak aja jajan gak ajak-ajak. Aku belikan jajanan juga ya. Aku tunggu di kelas. Awas kamu. Kalau sampai aku tahu kamu gak bawain, tahu sendiri akibatnya nanti.
2: Hei, Bagas. Apaan kamu? Sana minta sama orang tuamu. Jangan ganggu Kansa terus. Kasian dia. Uang jajannya selalu habis karena kamu minta terus.
3: Hei, Nak. Gak usah ikut-ikut ya kamu. Ini urusan aku. Kan aku mintanya ke Kansa, bukan ke kamu.
2: Tapi Kansa itu sahabat aku. Aku gak bakal biarin kamu gangguin dia terus.
1: Udah, Nah. Biarin aja. Ayo kita jajan.
2: Gak bisa dibiarin terus. Ya udah, ayo. Aku temenin kamu ke kantin.
3: Kan aku sudah bilang, jangan ngelawan aku. Tahu sendiri akibatnya.
2: Kamu jahat banget sih. Kansa itu salah apa sama kamu? Kamu selalu bikin ulah di kelas.
3: Ya, aku gak suka aja. Udah item, dekil, mana pelit lagi.
2: Heh, harusnya kamu itu dihukum di kelas karena sering buat masalah.
3: Aku dihukum? Mana mungkin.

0: Halo?
1: Halo, Bunda. Bunda.
0: Kenapa, Nak? Kenapa Karsa nangis? Ada apa?
1: Karsa, Karsa tadi jilbabnya ditarik sama teman. Terus pipi Karsa ditampar.
0: Oke, oke. Sayang, tunggu di sana. Bunda ke sekolah sekarang.

0: Gansa? Gansa? Ini Gansa, Tante. Oh,
1: maaf, iya. Maaf, Teh. Tadi Bu Guru tidak di kelas. Lalu Gansa dijailin sama Bagas. Oh. Nana sudah memperingatkan, tapi Bagas tetap melakukannya.
2: Bunda, maafin Gansa, terpaksa telpon. Gansa capek diperlakukan tidak baik terus.
0: Baik. Sekarang kita ke ruang kepala sekolah.
2: Jangan, Bunda. Nanti bisa rame urusannya. Gansa gak mau gaduh di sekolah.
0: Nah, ini urusan Bunda. Sekarang kepala sekolah dan guru harus tahu keadaan kamu.
3: Bunda, Bunda, Bunda tenang ya. Biar kami yang menyelesaikan.
4: Iya, Ibu. Ini biar jadi tanggung jawab sekolah ya. Biarkan kami yang menyelesaikan.
0: Baik, saya hanya heran. Kenapa kejadian seperti ini masih luput dari perhatian sekolah? Padahal jelas-jelas ini mengkhawatirkan. Mari, pertemukan saya dengan orang tuanya. Kita mediasi di sekolah.
4: Ibu, Ibu tahan emosi ya. Biarkan kami yang menyelesaikannya. Ibu percayakan sama kami. Kami pastikan masalah ini akan segera selesai.
0: Baik, saya serahkan penyelesaian kasus pembulian ini pada sekolah. Namun, jika tidak kunjung membaik atau bahkan masih terjadi, maka saya tidak akan lagi memberikan toleransi.
4: Iya, baik. Baik, Ibu. Saya pastikan hari ini selesai juga. Bagas, mengapa kamu tuh selalu mengganggu teman-temanmu? Bapak kepala sekolah hanya ingin tahu alasannya. Coba sini jelaskan sama Bapak.
5: Maaf, Pak. Saya sebenarnya cuma ingin bisa jajan sama seperti teman-teman yang lain.
4: Maksudnya, Nak, kamu enggak pernah bawa uang saku untuk jajan atau apa?
5: Iya, Pak. Ibu saya enggak pernah memberikan saya uang saku. Kalau saya minta pun alasannya enggak punya uang atau banyak kebutuhan, Pak.
4: Oh, alah, Nak. Iya, Bapak paham. Tapi bukan berarti kamu bisa berlaku kasar sama teman-temanmu ya.
5: Tapi, Pak, itu kebiasaan ibu saya di rumah. Saya sering kena marah. Saya sering kena pukul jika saya selalu banyak tanya. Padahal saya cuma ingin sekolah, Pak, dan hidup layak seperti teman-teman saya.
4: Baiklah. Bapak ngerti. Bapak kepala sekolah ini kan bapak kamu juga dan murid-murid di sekolah ini. Maka bapak yang akan bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di sekolah ini. Begini saja, insya Allah kalau bapak ada rezeki, bapak bantu kamu beliin jajan di kantin ya untuk Bagas. Tapi Bagas janji ya sama bapak tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Faham, Nak?
5: Faham, Pak.
4: Itu gak baik, Nak. Itu akan merugikan kamu baik saat ini atau saat kamu dewasa nanti kalau dibiarkan. Faham ya, Nak, ya?
5: Pak, Bagas minta maaf ya. Bagas janji gak akan berulang lagi, Pak.
4: Baik. Kamu itu sebenarnya anaknya baik. Jadi, berlaku lain baik ya, Nak, ya? Tunjukkan pada ibu dan orang tuamu kalau Bagas itu anak yang membanggakan.

adalah peniru yang ulung. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua, baik dan buruknya, akan menjadi cerminan sikap baginya. Maka kita wajib bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita memberikan contoh yang

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lucu adalah olahan susu yang banyak disukai oleh masyarakat. Tapi tahukah kamu, Indonesia juga punya keju tradisional loh, Dangke namanya, yang berasal dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Dilansir dari rri.co.id, keju Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan dikumpalkan menggunakan getah pepaya. Keju ini kemudian dicetak menggunakan tempurung kelapa, lalu dibungkus dengan pisang untuk menjaga kesegarannya. Tidak hanya itu, Dangke juga melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan penghargaan kepada tamu.

Elemen dengan judul lagunya Rahasia Hati. Apa yang ada di hati ini emang selalu isinya rahasia ya. Namanya juga dalam hati gitu kan. Kalau misalnya yang kasat mata lah ini kita semuanya bisa ngelihat. Tapi kalau apa yang ada di dalam hati masing-masing, yang tahu cuman orang itu sendiri ya, sama yang nyiptain dia. Kadang yang benar-benar tahu gimana tuh. Masih ada beberapa lagi teman Indonesia, pilihan juga informasi yang akan menemani Anda di malam hari ini. Saya lengkapin juga ya, dari info dari RRI.co.id. Ini ada kabar dari Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 1 Surabaya menghadirkan pendekatan baru dalam pembinaan warga binaan permasyarakatan atau WBP melalui program literasi berbasis perpustakaan. Nah, program ini mengubah hukuman disiplin menjadi pembinaan edukatif dan mewajibkan warga binaan membaca buku dan menulis esai sebagai bentuk refleksi diri. Program yang dikasih nama Literasi Permasyarakatan Gerakan Membaca Warga Binaan ini dilaksanakan setiap hari mendengar dan menjadi bagian dari upaya pembentukan karakter warga binaan. Khusus bagi WBP yang melakukan pelanggaran tata tertib, mereka diwajibkan membaca buku-buku edukatif lalu membuat esai berdasarkan intisari bacaan yang dipelajari. Wah, menarik nih ya. Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya Tri Stiantoro Adi Wibowo mengatakan pendekatan tersebut menjadi langkah humanis dalam proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Nah, menurutnya hukuman tidak hanya bersifat disiplin, tetapi juga harus memberikan nilai edukasi dan perubahan pola pikir bagi warga binaan. Inovasi perpustakaan ini menjadi sarana pembinaan yang efektif untuk membangun pola pikir positif dan meningkatkan kualitas diri mereka. Jadi mereka tidak hanya menjalani hukuman disiplin, tapi juga diwajibkan membaca buku dan membuat esai sebagai bentuk refleksi serta pembelajaran diri. Bagus nih, selengkapnya bisa Anda cek di rri.co.id ya. Ada ide nih, gimana kalau misalnya para koruptor itu hukumannya ditambahin ya. Mereka wajib menghafalkan butir-butir undang-undang yang ada di Indonesia. Kemudian merangkum ya, sorry, wajib menghafalkan dan merangkum ya. Kalau nggak hafal hukumannya ditambah. Gimana?

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuang Rindu dengan Nada Islami, tembang-tembang Islami juga info-info dunia Islam dari informasi-informasi ringan. Nanti masih kami akan hadirkan untuk menemani Anda sesaat lagi sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk edisi malam hari ini mendengar Kamis 28 Mei 2026. Tetap bersama kami di Malang malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau gipto kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

tanda ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat

Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan saat

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara azannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara azan.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendalami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar, bahkan Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh Karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah nomor 1 garing SD garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Thank you.
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Di balik amplop merah atau yang kita kenal dengan istilah angpau, ternyata punya sederet fakta menarik. Di antaranya, nominal uang yang diberikan tidak boleh ada angka empatnya, karena dalam bahasa Mandarin, pelafalan angka empat mirip dengan kata mati. Makanya, gak boleh ngisi angpau dengan nominal uang yang mengandung angka empat. Selain itu, angpau juga identik dengan warna merah, karena menurut orang Tionghoa, warna merah melambangkan sebuah kebahagiaan dan keberuntungan. Berbagi angpau sama saja dengan berbagi kebahagiaan. Kata angpau sendiri bukan bahasa murni Mandarin. Penyebutan yang tepat adalah hongpau. Angpau ternyata juga dibagikan di momen perayaan lain seperti pernikahan dan ulang tahun seseorang. Orang yang menerima angpau diharuskan menerimanya dengan kedua tangan. Selain itu, tidak boleh dibuka di hadapan si pemberinya.

Pendengar, akhirnya saya sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk hari Kamis kali ini, 28 Mei 2026. Akhir kata kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malam ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda, saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini, Jumat 29 Mei 2026, kami sapa Anda dalam Malang pagi ini. Kami buka dengan Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10, Jawa Timur. Untuk hari Jumat ini bersama dengan Pro 1 Madiun, saudara, akan hadir perbincangan hari tasrik, hari zikir dan syukur bersama Ustadzah Dr. Lutfi Ulfani Amah M.Kom.I dari Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun bersama Satya yang akan hadir menyapa Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami rangkai dengan berita pagi. Tepat pukul 7 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Pro 3 untuk Anda, saudara. Malang menyapa hari ini akan hadir untuk Anda. Kami akan hadirkan perbincangan dalam Malang menyapa terkait tentang agen LPG bicara, stok konsumsi dan alur distribusi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selepas itu Halo RRI, saudara, akan hadir menyapa Anda sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami hadirkan perbincangan Cinta Bangga Paham Rupiah jam 10 nanti bersama Dia Laras dalam Malang siang ini. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kembali kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Olahraga. Dan segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Madiun untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Suara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur. Mutiara Pagi berjaringan se-Korwilnus Jawa Timur hari ini disiarkan dari Pro 1 RRI Madiun. Pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI, Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Satya?
1: Terdengar sangat jelas sekali. Ustazah, terima kasih pagi hari ini setelah sholat subuh langsung menyempatkan waktu ya menyapa para pendengar Pro 1 di seluruh Jawa Timur ya, Ustazah ya. Baik, Ustazah, tema hari ini adalah hari tasyrik, hari zikir dan syukur. Idul Adha sudah kita lewati, Ustazah, masih hari tasyrik ya. Ini sampai hari Sabtu esok ya. Nah, kira-kira apa ya, yang betul harus kita lakukan di hari tasyrik ini? Kalau dari judul kan kaitannya dengan zikir ya. Zikir seperti apa yang kita baca dan ungkapan syukur apa sih, Ustazah, yang harus kita lakukan di hari tasyrik ini, Ustazah?
2: Sebelumnya saya menyapa pemirsa yang ada di seluruh
1: Jawa Timur.
2: Jawa Timur ya, ini yang ada di seluruh Jawa Timur dan mungkin juga di seluruh Indonesia, karena juga saya sampaikan ke keluarga juga ini peserta yang ada di Sumatera gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari ini kita semuanya bisa berkumpul di ruang maya ini ya, karena kita sekarang tidak bisa bersama, tetapi kita bisa menyaksikan di RRI. Kaitannya dengan hari ini adalah materi tentang Mutiara Pagi, materinya tentang hari tasyrik. Ini bagaimana kemudian hari tasyrik ini bisa menjadi hari zikir dan juga harinya syukur begitu. Kalau kita ketahui, pemirsa semuanya, kita sudah melaksanakan Idul Adha. Kemarin Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kemudian pada tanggal 11, 12, dan 13, ini ketepatan kita sekarang berada di tanggal 12 Zulhijjah, berarti ini masuk kepada hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu adalah hari di 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada kesempatan ini, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik itu diawali dulu dengan apa sebenarnya tasyrik itu, kan, Mantan? Agar kita tahu bagaimana kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam tiga hari tasyrik itu. Kalau tadi disebutkan hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13, maka kemudian ini kenapa kemudian menjadi istimewa begitu ya. Istimewanya itu disebabkan karena waktu tersebut umat Islam itu kemudian diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, jadi tidak hanya pas Idul Adha tanggal 10 saja, tetapi bisa dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13. Terus, kemudian apa itu hari tasyrik? Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, tasyrik itu kan artinya matahari terbit, atau juga bisa diartikan sebagai menjemur sesuatu. Kenapa? Karena pada zaman dulu, kalau sekarang kita mungkin ketika memiliki sesuatu agar awet itu kemudian disimpan di dalam kulkas, tetapi nyatanya pada masa zaman dulu ketika ada yang berkorban kemudian dagingnya melimpah, maka kemudian daging itu agar awet dijemur untuk kemudian diawetkan agar bisa dimakan tidak hanya pada hari itu saja, tetapi bisa kemudian dikonsumsi pada hari-hari lainnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang penamaan dari hari tasyrik itu sendiri, ada berbagai macam pendapat, tapi yang pada intinya ketika kita berbicara tentang hari tasyrik itu adalah hari yang tidak diperkenankan untuk berpuasa. Jadi kalau hari-hari yang lainnya itu boleh berpuasa, tetapi kalau hari tasyrik itu dilarang untuk berpuasa. Nah, tetapi kemudian ada pengecualian itu bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, bahkan ada karena agam gitu ya, terus kemudian tidak mampu untuk membayarnya, maka bisa melakukan diganti dengan puasa itu sendiri. Jadi hari tasyir itu tidak diperkenankan untuk berpuasa, kecuali bagi siapa yang mendapatkan hewan kurban ketika menunaikan haji, jadi tidak mendapatkan. Nah, ini diterangkan di dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari ini, nomor 1859. Nah, kemudian hari tasyrik ini, kemudian apa sih yang harus kita lakukan pada hari tasyrik? Ini biasanya saya sama Mbak Satya ini ngobrol, seperti biasanya saya menyampaikan bahwasanya untuk mempermudah bagaimana apa yang kita lakukan pada hari tasyrik, itu kemudian saya mengartikan, atau ada beberapa akronim dari kata zikir dan kita syukur. Karena kalau kita sedang berkorban di itulah, itu kita pengorbanan, maka kemudian apa yang harus kita korbankan gitu ya, kalau ada pertanyaan seperti itu. Kalau misalkan kita mampu, memang kita mengorbankan hewan, misalkan kambing atau kemudian sapi, unta mungkin begitu ya. Tetapi kemudian bagi sebagian orang mungkin belum bisa mengorbankan hewan korban, tetapi kemudian kita bagaimana agar hikmah dari korban itu sendiri, kita mengorbankan ego kita, amarah kita, dan lain-lain. Kemudian setelah kita berkorban pada tanggal 10 Zulhijjah itu, ataupun di tanggal 11, 12, 13, nah kemudian kita diminta untuk berbahagia, kita mensyukuri apa yang telah diberikan. Atau kemudian setelah kita berkorban, itu kan hasil korbannya kemudian dibagikan, dibagikan kepada tetangga, kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkan. Itu kan menjadi sesuatu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu harus kita syukuri. Nah, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik adalah hari zikir dan juga syukur, maka kemudian saya mengartikan zikir itu, saya akronimnya, kalau D-nya itu ya, ini kalau ini bisa kita sambil ngobrol Mbak Satya, atau cukup saya saja?
1: Ya, kita sambil ngobrol, dan juga untuk para pendengar yang ingin bergabung, kita perkenalkan gitu juga ya, Ustazah ya.
2: Oke, okay.
1: Baik.
2: Jadi begini Mbak Satya.
1: Zikir untuk poin D-nya apa ini? Biasanya kan Ustazah selalu apa ya, ada akronim atau singkatan-singkatan yang mempermudah kita untuk mengingat,
2: betul.
1: Gitu ya. Kalau D-nya apa
2: jadi,
1: ini Ustazah?
2: Iya, jadi saya memang ingin mempermudah begitu ya, karena yang kita hadapi itu kan banyak orang, sehingga saya ingin kalau berbicara tentang zikir, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah dekat. Maka yang harus kita lakukan sebagai manusia itu adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dekat kepada Allah, karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152 Allah menyampaikan bahwasanya fadzkuruni adzkurkum. Jadi maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Nah, itu andainya bahwasanya kita sebagai seorang manusia atau hamba itu di dalam hari tasyrik itu seharusnya itu juga bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi D-nya itu adalah dekat kepada Allah begitu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu tadi Mbak, perhatikan gitu, D-nya adalah dekat. Kemudian kita umpamakan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah itu seperti dan yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah itu diibaratkan seperti orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu diibaratkan seperti orang yang mati. Itu kan sungguh berbeda ya Mbak Satya ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita berbicara tentang dekatkan diri kepada Allah itu, kita ini di hari tasyrik ini adalah hari mendekatkan hati kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara takbir. Itu kan ada ya Mbak, kalau kita bertakbir itu kan ya, takbir kita lakukan pada saat setelah sholat biasanya begitu, kalau pas hari tasyrik. Nah, juga kita melakukan takbir, jadi kita ada ya bersyukur itu kan dengan bertakbir. Ada juga tahlil dan juga doa-doa yang lainnya yang bisa kita lakukan. Jadi apa saja amalan yang biasanya dilakukan keistiqomahan itu bisa kemudian kita lakukan pada saat hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa kisah gitu ya. Kisah yang salah satunya adalah ketika Umar bin Khattab ini berzikir dengan suara yang sangat keras di Mina, sehingga seluruh orang itu ikut mengagungkan Allah. Jadi memang ketika kita sekarang berada pada hari tasyrik itu kan dalam kegiatan ini kaitannya dengan haji juga ya. Jadi ketika kita berhaji, puncak haji itu kan berada di tanggal 10, 9, 10. Nah itu kan sudah di wukuf ketika 9 Tarwiyah Arafah itu wukuf. Arafah dan kemudian pelaksanaannya sampai ke Muzdalifah dan juga ke Mina sampai penyelesaiannya. Nah, itu diselesaikan di hari tasyrik. Nah, kemudian setelah kita melakukan yang namanya kitab zikir itu kan di Z, Z-nya itu adalah zuhud. Bagaimana kemudian ketika kita mengaplikasikan zuhud dalam kehidupan kita itu agar kita itu tidak diperbudak oleh dunia. Jadi terkadang kita manusia itu ketika saking senangnya dengan dunia kita lupa gitu ya, bahwasanya kita tidak hanya hidup di dunia tetapi kita juga nantinya akan hidup di akhirat. Nah, ini wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur gitu. Dalam surat Ali Imran ayat 125 ayat 185 Allah menyampaikan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau kita senang ya sewajarnya saja begitu, karena tidak seharusnya kita tidak diperbolehkan untuk kemudian terlalu dalam kebahagiaan kita sendiri menurut versi kita yang ada di dunia. Kita itu harus ingat bahwasanya hari tasyrik ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwasanya nikmat Allah itu tanpa melupakan akhirat. Jadi kita hidup di dunia, tujuannya adalah untuk di akhirat, maka kemudian gimana kita melakukan yang namanya tidak diperbudak oleh dunia atau terlalu terlena dengan dunia. Nah, ini kaitannya dengan pernah suatu ketika kita melihat ya bahwasanya Rasulullah itu adalah orang paling mulia, tetapi nyatanya beliau itu dalam kehidupan nyata itu adalah orang yang paling sederhana, dan itu menjadi suatu hasanah untuk kita bagaimana kita itu bisa meniru Rasulullah dalam berzuhudnya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita memiliki harta atau kita memiliki apa saja kemudian kita terlena dan kita melupakan akhirat, karena sejatinya kehidupan kita itu adalah untuk ilahi yang betul, yaitu beribadah kepada Allah, betul ya. Jadi dengan kita berpikir itu tadi, ini membuat hati kemudian tidak mudah sombong dengan kemilaunya dunia. Kita tidak apa ya terbawa gitu ya dengan kegelapnya dunia. Tapi kita harus ingat bahwasanya akhirat itu adalah tujuan utama dari kehidupan kita. Nah, kemudian kita berbicara tentang berpikir. Nah, yang ketiga adalah I, itu bagaimana kemudian kita ikhlas. Ya, jadi kita ikhlas dalam kegiatan ini, ikhlas dalam beribadah tentunya dan juga dalam pengorbanan, karena ini kaitannya dengan tadi ketika kita berkorban itu adalah hari pengorbanan gitu ya. Jadi kita itu harus ikhlas dalam ibadah. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan ini ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din gitu ya. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah itu memang harus beribadah dengan ikhlas. Walaupun kenyataannya terkadang manusia itu ketika beribadah awalnya memang terasa berat. Nah, ketika merasa berat dilakukan terus menerus diupayakan, kemudian akan menjadi sesuatu yang nyaman begitu ya. Dan bahkan kita mungkin akan merasa tidak tentram kalau kita tidak melakukannya. Dan itu kita harus melakukan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya begitu ya, karena kita itu ya tadi dalam hal yang diciptakan Allah dan kemudian kita memang diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Nah, di hari tasyrik ini kemudian bagaimana kita belajar dari keikhlasan Nabi Ibrahim ketika dan Nabi Ismail ketika mendapatkan perintah dari Allah. Kita ketahui bahwasanya pada saat Idul berkorban Idul Adha itu ini kita pada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, itu dilakukan dengan ikhlas begitu. Dan juga kemudian Ismail melakukan hal yang sama. Ismail patuh kepada orang tuanya dan juga kepada Tuhannya, sehingga ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail untuk dilakukan penyembelihan sebagai ketaatan kepada Allah, maka Ismail pun juga mengikuti dengan ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh ayahnya. Tentu Nabi Ibrahim di sini rela mengorbankan putranya demi mentaati Allah. Itu kemudian yang mungkin juga harus kita lakukan ya. Terkadang kita itu mungkin memiliki sesuatu yang kita cintai, kemudian Allah memerintahkan untuk jangan terlalu mencintai, sehingga ada sesuatu yang kemudian harus kita relakan gitu. Maka cintai makhluk atau cintai sesuatu yang ada di dunia itu sewajarnya saja. Nah, cinta kita yang paling utama itu adalah dengan Tuhan kita. Nah, kemudian keikhlasan ini menjadikan kita bagaimana amal ibadah kita itu bernilai besar di sisi Allah. Nah, kita kalau ikhlas gitu ya beribadah, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, kalau kita berbicara tentang zikir, terus selanjutnya kata keempatnya adalah bagaimana kita tanya adalah kumandang. Kita bagaimana mengumandangkan takbir, bukan ya? Jadi walitukabbirallahu ala ma hadakum. Ini diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwasanya agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya. Jadi kita bagaimana kemudian mengumandangkan, mentakbirkan. Di mana kemudian kita ketahui bahwasanya hari tasyrik itu adalah ayyamut tasyrik, ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah. Jadi ketika kita berbicara tentang hari tasyrik, ini adalah hari makan, hari minum, dan juga hari berzikir kepada Allah. Nah, kemudian di hari tasyrik inilah kita itu diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Nah, itu biasanya dilakukan setelah sholat dan juga sepanjang hari. Ya, takbir. Biasanya kalau ada ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sampai selanjutnya. Nah, kemudian kita ketika bertakbir ini menghidupkan suasana ya, suasana iman dalam hidup kita. Kalau kita kemudian menyampaikan iman kepada Allah, maka kita menyebut asmanya gitu. Dan ketika kita menyampaikan bahwasanya kita itu adalah makhluk yang butuh kepada Allah, maka kita tahu bahwasanya Allah itu adalah maha besar. Allah maha segalanya yang bisa membantu kita gitu. Nah, kemudian pikir setelah A itu ada I lagi, maka kita istiqomah. Bagaimana kita sebagai manusia ini istiqomah atau menjaga semangat ibadah? Kalau tadi sudah ikhlas, kemudian bagaimana kita mengistiqomahkan apa yang kita lakukan? Ya, ahabul a'mal ilallah itu adalah yang kemudian terus menerus adwa muha atau wa ingkola. Jadi bagaimana amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi kita itu kenapa kemudian disuruh yang istiqomah, disuruh yang konsisten, agar apa yang kita lakukan itu kemudian ada dampak positifnya. Jadi walaupun sedikit harus selalu diistiqomahkan. Jangan biarkan kemudian semangat ibadah kita itu hilang setelah Idul Adha. Jadi momen Idul Adha ini kemudian kita bagaimana memupuk agar kegiatan kita ini bisa terus dilakukan secara istiqomah dan bisa berdampak positif terhadap kehidupan kita. Nah, ya. Kemudian bagaimana istiqomah itu kemudian bisa lebih menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah begitu ya. Dan juga ngomong zikir yang terakhir itu adalah ridho. Jadi kalau tadi ada kemudian diistiqomahkan, kemudian ridho, bagaimana kita sebagai manusia itu minta ridhonya Allah gitu. Ya, radhiyallahu anhum radhuan. Jadi bagaimana kemudian bahwasanya Allah itu ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, tujuan utama ibadah di hari tasyrik ini adalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi memang benar-benar kita itu ikhlas, kemudian kita istiqomah dan juga kita pasrah. Jadi kita ridho atas apa yang kita lakukan. Bagaimana kemudian Nabi Ismail juga kemudian ridho ketika menerima ujian besar ya dari Allah begitu. Baik. Nah, kemudian kalau kita ridho itu biasanya hati akan lebih bahagia dan tenang begitu Mbak Satya. Mungkin itu dulu berkaitan dengan zikir, Mbak.
1: Iya, baik.
2: Satya ya.
1: Itu dulu, tapi ini mencakup semuanya gitu ya Ustazah ya.
2: Betul.
1: Mulai kita yang kita lakukan agar bisa dekat dengan Allah, kita memiliki sikap yang zuhud, ikhlas dalam ibadah serta pengorbanan, kemudian kita juga mengumandangkan takbir ya, istiqomah, dan akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah. Berarti sebenarnya Idul Adha ini bukan hanya soal kita menyembelih daging kurban saja, tetapi apa ya, ada jauh lebih besar maknanya dibanding yang kita hanya menyembelih hewan kurban aja gitu Ustazah.
2: Nggih, leres. Jadi kalau mungkin hanya orang awam itu menganggapnya ibadah kurban Idul Adha itu hanya sebatas motong kurban aja, tetapi pada dasarnya padahal di balik itu ada makna besar nih Mbak. Jadi kalau orang hanya melihat kita memotong kambing atau memotong sapi gitu saja ya, terus kita makan-makan, tidak hanya sebatas itu sebenarnya. Tetapi bagaimana kita bisa mengorbankan sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalau kita makan daging itu kan apalagi yang mungkin tidak pernah makan daging, daging itu kan sangat enak sekali ya Mbak ya. Kalau biasanya daging tempe, daging tahu, terus kemudian tiba-tiba kita makan daging kambing gitu kan rasanya agak wow gitu ya.
1: Istimewa ya.
2: Dan itu ya mewah, jadi kemewahan yang dirasakan itu kemudian bukan hanya kemewahan saja, tetapi bagaimana kalau kita itu memiliki sesuatu yang kita cintai atau kita senangi, kemudian tidak bisa melebihkan itu terhadap cinta kita terhadap Tuhan. Jadi harus ada sesuatu yang dikorbankan. Misalkan kita ya, kita lihat saja seperti Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bagaimana tidak cinta kepada Ismail Mbak Setia, karena sudah sepuh dari muda sampai sepuh. Nabi Ibrahim itu tidak memiliki putra, dan kemudian diberikan Allah putra. Ketika putranya yang mulai beranjak besar, dewasa, itu kemudian diminta untuk menyembelihnya, itu apakah sesuatu yang tidak sangat berat seharusnya dilakukan oleh manusia? Dan nyatanya itu dilakukan karena bentuk ketaatan. Nah, kita pun juga demikian. Kita itu mencintai semuanya, begitu ya. Maka kita harus bisa kemudian mengerjakan itu, mengorbankan. Bagaimana kita kemudian mengorbankan ego kita? Jadi terkadang kita itu punya ego, punya keinginan yang menggebu-gebu gitu ya, sehingga kita bisa mengeremnya gitu ya. Kita kadang suka marah gitu. Bagaimana agar itu tidak kita lakukan? Dan bagaimana kita mencintai sesuatu itu ya sewajarnya aja begitu berasatnya. Nah, kesalahan itu juga harus kita bagikan, yaitu dengan membagikan korban tadi, makanan korban.
1: Baik, karena gini ya Ustazah, saya semalam juga sempat melihat di sebuah media sosial gitu, bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha apa. Kalau Idul Fitri kita bisa memaafkan gitu, kalau Idul Adha kita ini ya dituntut untuk keikhlasan, dan ikhlas itu katanya lebih berat daripada kita memaafkan gitu Ustazah.
2: Betul.
1: Ya, jadi memang jokes, tapi jokes yang memang menusuk gitu. Oh, ternyata benar loh ya. Mengikhlaskan itu jauh lebih susah daripada kita memaafkan gitu Ustazah.
2: Betul. Jadi saya juga kemarin melihatnya. Jadi kenapa Idul Fitri dan Idul Adha itu tracknya berbeda gitu Mbak Satya. Jadi kenapa Idul Fitri itu lebih ramai begitu ya, Idul Adha itu lebih sepi begitu ya. Mungkin ramainya pas penyembelihan hewan kurban aja gitu ya. Tapi memang katanya itu kan, karena kalau Idul Fitri itu hanya memaafkan saja, kalau Idul Adha itu sudah sampai pada pengorbanan dan juga keikhlasan yang harus lebih luas. Kalau kita memaafkan bisa saja memaafkan Mbak Satya, tapi terkadang lebih dalam lagi apakah sudah benar-benar ikhlas nih.
1: Baik, Mbak Satya, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini dari Lantau 459-198, silakan pendengar untuk Anda akses ya untuk bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini, atau lewat WhatsApp di Pro 1 RRI Madiun nomornya 0811-366-9907, atau juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan lewat live chat di YouTube RRI Madiun atau live visual di aplikasi RRI Digital ya, Pro 1 RRI Madiun. Bagaimana untuk yang dari line telepon, ada yang bergabung ya? Baik, bisa dicoba kembali. Kali ini saya sapa dulu para pendengar dan juga pemirsa nih di YouTube RRI Madiun yang pagi hari ini absen ya, katanya menyimak dan juga hadir. Ada pertanyaan dari Tias Zazah ya, kenapa, mengapa pada hari Tashrik umat Islam itu diharamkan untuk berpuasa? Tanggapannya Ustazah seperti apa?
2: Oke. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa sih kita itu diharamkan untuk berpuasa? Jadi kalau kita biasanya diperintahkan untuk berpuasa di hari-hari yang lain, kenapa di hari Tashrik itu malah kemudian kita diharamkan? Jadi ini memang ada beberapa perbedaan pendapat nanti ya. Kalau kita lihat, karena pada hari Tashrik itu ada yang menyampaikan ini, kalau di kalau tidak salah ini Imam Syafi'i itu menyampaikan disamakan atau diibaratkan dengan hari syak atau hari yang meragukan. Jadi antara biasanya hari-hari yang meragukan itu, kalau kita misalkan ini waktunya bulan puasa atau belum, kita itu kan juga tidak boleh berpuasa dulu Mbak. Kecuali memang itu sudah terbiasa sudah diistiqomahkan ya. Tetapi biasanya kalau kita menjelang masa Ramadan itu juga di hari-hari terakhir itu juga belum diperbolehkan puasa. Nah, kenapa ini kalau kita berbicara tentang kehidupan gitu ya, kalau di hari Tashrik itu kan hari dimana kita itu disuruh untuk tadi ayyamul akli wa syurbi wa hikmi tadi deh. Hari dimana kita itu diminta untuk makan, minum dan juga berpikir. Setelah kalau kita lihat, setelah kita berpikir ibadah hari kurban itu kan kemudian ada hari di mana kita membagikan hewan kurban, kita berbagi kebahagiaan. Dan kemudian di hari berbagi kebahagiaan itu kita diminta untuk diperintahkan untuk kemudian menikmati hidangan hasil dari makanan yang dihasilkan dari tadi hewan berkurban tadi. Sehingga kita diminta untuk menikmati, mensyukuri apa yang telah Allah berikan, dan kita bersama-sama dengan keluarga, dengan tetangga itu sama-sama berbahagia atas apa yang sudah diberikan. Jadi kalau kita melihat dulu ketika tadi saya menceritakan Nabi Ibrahim itu sangat mengorbankan putranya. Jadi apa yang sangat dicintainya kemudian itu harus diberikan kepada Allah dengan disembelih, tapi nyatanya kemudian Nabi Ibrahim itu bisa melewati rintangan itu. Jadi walaupun sebelumnya itu kemudian kemudian bagaimana kita menjadikan hari tasyahud itu sebagai hari untuk menghormati momen ibadah gitu loh Mbak, ibadah haji.
1: Baik, baik.
2: Jadi kalau kita tahu ibadah haji itu kan dilakukan puncaknya itu pada tanggal 9 Mbak Satya, tanggal 9 ketika kita, kalau tanggal 8 itu kita tarwiyah, kemudian Arafah. Jadi di dalam ibadah haji itu puncaknya ada di tanggal 9, 10, 11, 12 itu. Jadi armusnya Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi itu kan orang-orang yang sedang berhaji itu kemudian pada hari tasyrik itu waktunya mabit di Mina, melontar jumroh dan juga begitu enggak. Terus banyak zikir di sana. Itu kan pengorbanan yang sangat luar biasa yang harus beliau-beliau lakukan di tanah suci. Mereka bisa berjalan kaki jauh sekali gitu ya. Kemudian ini syariat memberikan keringanan dan juga kekuatan fisik dengan tidak berpuasa. Gitu ya. Kalau kita yang di sini itu kan kemudian disuruh untuk berdoa ya, berzikir gitu ya. Kalau yang di sana kan benar-benar pengorbanan yang luar biasa yang beliau-beliau lakukan di tanah suci ketika melakukan puncak haji di Armusna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu sendiri. Begitu.
1: Dari Lantosan 45.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur.

0: Mutiara pagi hari ini masih hadir dari RRI Madiun ya, untuk pendengar dan juga pemirsa di seluruh Jawa Timur. Mutiara pagi berjaringan hari tasyrik dan hari zikir serta syukur ya. Kita masih bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI. Beliau adalah Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun ya. Kemudian ini ada yang bergabung ya lewat WhatsApp Pro 1. Ustazah, saya bacakan ya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mau bertanya, apa hari tasyrik yang istimewa dan apakah hari tasyrik waktu istimewa untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak sedekah, berzikir dan membaca Al-Qur'an. Terima kasih dari Ibu Sri Suhartini. Kemudian ini ada juga di YouTube RRI Madiun ya, yang bertanya seperti ini. Ustazah, benarkah di hari tasyrik doa yang kita panjatkan itu tidak akan tertolak oleh Allah? Silakan Ustazah tanggapannya.
1: Terima kasih sobat sobat semuanya yang ada di sana. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kemudian apakah pada hari tasyrik itu melakukan hal-hal tadi ya Mbak, itu dianjurkan begitu ya. Memang ketika kita berada di hari tasyrik itu kan tadi bahwasanya ketika kita berada di hari tasyrik itu, kalau tadi saya juga sampaikan bahwasanya kita itu diminta untuk kemudian bagaimana agar umat Islam itu menampakkan syukurnya kepada Allah. Dan rasa, salah satu rasa bentuk syukur kita adalah dengan kemudian tadi bagaimana kita bisa lebih ikhlas melaksanakan kegiatan ibadah kita dan juga kita mengistiqomahkan apa yang kita lakukan. Kalau kita kemudian mau berdoa, kemudian kita mau berzikir kepada Allah, maka insya Allah, kalau kita menjamin apakah doa itu kemudian diijabah oleh Allah, itu memang disampaikan bahwasanya tidak akan tertolak begitu doanya. Tetapi kemudian siapa yang bisa menjaminnya kapan doa itu akan diberikan begitu? Bisa jadi doa yang kita minta saat ini itu bukan diberikan di dunia Mbak Satya, tetapi bisa jadi diberikan kelak di akhirat. Jadi doa yang kita minta itu, kita yakini bahwasanya apa yang kita minta itu akan diberikan oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kita tidak bisa menjamin doa itu pasti dikabulkan sekarang. Tetapi doa itu biasanya kita minta itu sesuatu yang ternyata menurut Allah tidak benar, tidak baik, sehingga tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan karena tidak dikabulkan, tetapi memang itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita yakini saja bahwasanya doa-doa yang kita lakukan itu akan diijabah oleh Allah. Kalau tidak hari ini di dunia, mungkin nanti di akhirat. Itu menjadi pertolongan atas doa-doa yang kita lakukan selama kita di dunia atau mungkin di hari tasyrik ini. Begitu Mbak Chatnya.
0: Baik, berarti soal dikabulkan dengan segera atau tidak,

0: itu kita tidak tahu. Yang terpenting kita yakin bahwa doa kita sampai, gitu Ustazah.
1: Iya, ya kita harus begitu. Jadi kalau kita doa itu kan harus yakin, Mbak Sabia. Hmm. Kalau kita tidak yakin dengan doa kita, bagaimana kemudian Allah itu begini, kita ibaratkan pada diri kita sendiri. Kita yakin nggak sih pada diri kita? Nah, kalau kita yakin, ibaratnya begini, kalau kita minta sama orang tua gitu ya, anaknya itu berulur sungguh-sungguh memintanya gitu ya, orang tua juga akan melihat oh budaya ini penanam sehingga pantas untuk kemudian diberi gitu Mbak Satya. Hmm. Jadi kalau kita sendiri mintanya nggak benar-benar gitu, oh berarti nggak benar penanam ini kan gitu. Jadi bahasa kasarannya seperti itu. Yeah. Jadi kalau kita sebagai hamba itu, kalau hamba meminta kepada tuannya itu juga dengan sesuatu yang benar-benar begitu, yeah, yang khusyuk, yang meminta dengan sebenar-benarnya meminta. Apalagi kita itu kan hidup tidak hanya di dunia saja, maka permintaan yang kita minta pada hari kacar ini bukan hanya sesuatu yang kita nikmati di dunia saja, tetapi juga sesuatu yang akan kita butuhkan nanti di akhirat. Jadi kita tidak bisa menjamin doa kita itu akan dikabulkan sekarang atau nanti, tetapi kita sebagai manusia itu harus mengikhtiarkan kemudian untuk berdoa, minta kepada Allah dengan keyakinan. Karena ibadoni amtipi, kalau kita sudah yakin kata Allah, maka separuh dari keyakinan itu bisa diwujudkan oleh Allah. Begitu Mbak Satya.
0: Baik, baik. Ustazah, kalau tema kita pada hari ini adalah zikir dan juga syukur ya. Tadi poin zikir tadi Ustazah juga sudah menyampaikan ya. Nah, tinggal bagaimana poin syukur yang apa yang sebenarnya mungkin ini adalah kejutan singkatan nih dari Ustazah ya. Tapi sebelum Ustazah menyampaikan, ini ada pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini dari line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mbak Setia.
0: Ya, betul. Silakan Pak Fauzi pertanyaannya.
2: Dengan kebetulan ya.
0: Iya, silakan Pak.
2: Ya, assalamualaikum Ibu Ustazah. Ini kan selamat hari Idul Adha ya, Bu. Sekarang kan masih hari Tasrik gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, sekarang begini bertanya baik masalah pribadi enggak apa-apalah. Gitu kali. Kan saya ikut bergabung berkurban kan di luar tempat saya, luar Garut kan. Tujuannya kan diresan dengan seseorang yang ngajak gabung, oke satu, tapi di sisi lain saya ada tujuan tertentu, tujuan pribadi kan, tapi ibadah. Tapi maksudnya saya berhubungan dengan seseorang, ternyata anaknya bersetegang, tidak boleh ibunya untuk punya suami lagi, sedangkan dia suka, aku suka. Nah, bagaimana cara supaya meluruhkan acara dengan cara ikut berkurban, akhirnya ikut bergabung, niat ibadah, akhirnya lampu kuning sudah keluar. Lampu kuningnya itu berdoa, dan mungkin apakah memang itu karena saya ikhlas berkurban disana dengan doa, akhirnya yang tadinya anaknya begitu bersitagang, akhirnya lampu kuning keluar, cuma berbau hijau. Nah, lampu kuning ini kan masih berperang, apakah bakal kembali ke merah atau ke berbau hijau. Sekarang udah kuning. Nah, bagaimana Bu Ustazah, apakah kurban saya sah tidak menurut hukum? Karena selain tujuan ibadah, ada tujuan pribadi. Terima kasih.
0: Ada misi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, singkatnya saja, Pak Fauzi ini bergabung di apa ya, untuk berkurban gitu di daerah lain, yang ternyata di daerah lain itu ada orang yang ingin dituju gitu ya, supaya membuktikan bahwa benar-benar dan sungguh-sungguh gitu. Kira-kira perubahannya seperti ini apa ya, ada ikhlas tapi ada misi gitu, boleh tidak Ustazah?
1: Jadi sebenarnya innamal a'malu binniat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, begitu ya Mbak Satya. Jadi kalau niat awalnya bapaknya memang niat untuk berkurban, maka ya kurbannya diterimalah ya. Jadi kalau ada niat lainnya itu menjadi bonus tambahan apabila kemudian itu diijab oleh Allah. Jadi kalau kita tadi dikaitkan dengan apa sama doa kemudian diijab lah itu Mbak Satya ya. Jadi kemudian tidak ada dalil sahih sebenarnya yang secara khusus menyatakan bahwasanya semua doa di hari tasyrik itu pasti dikabulkan tanpa tertolak. Tetapi yang harus kita lakukan tadi, kita itu kan harus berdoa bagaimana kemudian agar pada hari tersebut kita itu juga dimuliakan oleh Allah, kemudian kita diminta untuk kemudian berzikir gitu ya. Karena ini adalah momen untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kaitannya dengan Bapak Farid tadi ya. Jadi
0: Pak
1: kalau Fauzi, Bapak Farid itu awalnya pasti Pak Fauzi, mohon maaf. Pak Fauzi itu kan niatnya juga untuk beribadah ya pastinya, untuk berkorban, itu tujuannya kepada Allah. Walaupun kemudian ternyata ada di hati itu yang kemudian agar begitu ya. Biasanya manusia juga begitu Mbak Ustadz ya, mendekat Allah itu kadang agar itu kan memang ada karena manusiawi ya kita itu. Tetapi harus diingat bahwasanya yang menjadi utamanya itu adalah niat awal. Jadi ya, kalau kita niatnya diniatkan untuk berkorban ya sudah, itu menjadi niat yang paling utama. Nah, nanti kalau ternyata apa yang kita lakukan itu kemudian ada sesuatu yang lainnya, misalkan agar orang di lingkungan itu melihat atau agar anaknya kemudian menyetujui, nah itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi ranahnya Allah untuk menggerakkan hati.
0: Gitu. Jadi bonus kita gitu ya, bisa Sazah,
1: kemudian
0: ya?
1: Memaksakan. Betul. Jadi kita sebagai manusia niat utamanya harus tetap niatnya berkorban lillahi ta'ala. Itu ya, adalah perintah yang Allah berikan kepada kita agar jangan hanya menggenggam sesuatu. Jadi kita itu berkorban semacam ini Mbak Satya. Kita sebagai manusia ini terkadang kalau kita memiliki harta, kita berkorban dengan harta kita. Misalkan sekarang Idul Adha, berarti kita mengorbankan, misalkan kita berkorban kambing atau berkorban sapi bersama-sama itu ya. Tetapi kita kemudian tidak boleh menggenggam erat apa yang kita miliki, itu kan begitu. Jadi sama seperti nanti kalau aku berkorban hartaku habis, kan tidak bisa seperti itu. Sama seperti ketika kita diibaratkan seperti tarik nafas Mbak Satya, kita itu ikut ya tarik ya lepaskan. Jadi tarik nafas itu ditarik dulu habis itu dibuang kan nafasnya Mbak Satya. Tidak kemudian kita narik toh habis itu lama gitu nggak dikeluar-keluar itu juga nggak kuat. Jadi
0: baik,
1: sebenarnya kita itu tidak memiliki sesuatu, itu milik kita itu bukan, tetapi itu adalah milik Allah yang kemudian dititipkan. Kalau kita sampai memiliki sesuatu maka kita mengeluarkan korban, itu adalah perintah. Baik. Sama seperti nafas yang ditarik harus segera dikeluarkan. Baik. Maka nanti ada nafas baru, udara baru yang kita tarik, begitu seterusnya. Baik. Jadi intinya niati ibadah, nanti untuk yang lain-lainnya biar Allah yang menggerakkan hatinya. Semoga hatinya putranya ibunya tergerak untuk kemudian menerima bapaknya.
0: Baik, baik. Ada poin syukur ini yang harus disampaikan ya di menit-menit akhir kebersamaan kita, Ustazah. Poin S-nya seperti apa dalam syukur?
1: Kalau dalam syukur ini ada S, S-nya adalah sabar. Dimana kemudian kita sabar dalam ketaatan. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, Mbak Satya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu juga sabar menghadapi ujian besar yang diberikan oleh Allah. Nah, kesabaran inilah kemudian melahirkan yang namanya kekuatan iman, Mbak Satya. Jadi kita ini dilatih untuk bersabar. Jadi cukupnya ini adalah sabar dalam ketaatan.
0: Baik.
1: Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu harus sabar. Dan yang kedua ini Y-nya, Mbak Satya. Ini ada yakin. Nah tadi saya bilang yakin semua nikmat berasal dari Tuhan. Jadi semua nikmat yang kita dapatkan itu awal mulanya dari Allah. Jadi kita tidak boleh kemudian merasa memiliki. Kita yakin bahwasanya wama bikum min ni'matin fa min Allah. Bahwasanya segala nikmat yang ada pada kalian atau kita semuanya itu berasal dari Allah. Jadi kemudian pada hari Asyur ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya semua kebahagiaan adalah karunia dari Allah. Kita meyakini bahwasanya kita itu adalah hamba yang benar-benar kepada Allah itu harus yakin. Sehingga kemudian kalau kita yakin apa yang kita dapatkan itu dari Allah dan kita meyakini adanya Allah, kemudian itu akan tumbuh rasa syukur yang tumbuh rasa syukur, rasa syukurnya itu loh Mbak Satya, gitu ya. Jadi kita itu harus yakin, tadi yakin ya, yakin dalam ketaatannya agar kemudian tumbuh rasa syukur pada diri kita bahwasanya kita itu enggak miliki apa-apa, kemudian dititipi ya harus dengan keyakinan kita menjalankan amanah tersebut dan lebih meningkatkan rasa syukur kita.
0: Baik.
1: Kalau syukurnya U berarti Mbak Satya ya. Terus syukur ya U ya. Ini Mas Po sudah mantap waktunya. Jadi harus
0: jadi cepet aja gitu. Poin U-nya seperti apa? U yang pertama.
1: U-nya adalah ukhuwah. Nah, jadi bagaimana kita mempererat persaudaraan ini Mbak Satya dalam karena kemudian di dalam hadis ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ini adalah hadis Bukhari Muslim, ini berarti sahih, di mana tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, begitu Mbak Satya. Jadi kita sebagai manusia itu bagaimana mempererat tali silaturahim juga ukhuwah Islamiyahnya ini juga harus dilakukan. Bagaimana kemudian pada hari tasyad ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk berbagi makanan, berbagi kebahagiaan gitu. Ya. Dalam rangka apa? Untuk menumbuhkan rasa solidaritas juga itu kemarin yang kita bahas, Mbak Satya.
0: Baik. Kalau untuk
1: nah, ini kemudian berbagi membuat hidup kita ini lebih tepat begitu, Mbak.
0: Baik. Itu dari ukhuwah ya, yang pertama. Kalau ya, untuk poin K seperti apa Ustazah?
1: Kayaknya ini kalau kata Kak ini kan terserah saya yang Mbak Sadia. Kemarin saya juga bilang pokoknya terserah saya, kalau masuk alhamdulillah, tidak masuk menurut pemirsa ya mohon maaf gitu aja. Jadinya itu adalah kendali begitu Mbak Sadia. Bagaimana kita sebagai manusia ini bisa mengendalikan hati kita dari keluh kesah. Terkadang kita sebagai manusia itu tidak tahu apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Nah kita ketika mendapatkan sesuatu yang kita lakukan hanya keluh kesah kok gitu ya. Kok ngini toh, gitu, bahasanya orang Jawa ini kan. Terus ini orang Sumatera Mbak Sabia, jadi kok ngini toh. Itu kan juga gak boleh. Itu keluh kesah kita terhadap apa yang Allah berikan itu tidak boleh. Lakartum la'asi benatum gitu ya. Baik. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Amin. Itu yang Allah janjikan kepada kita gitu.
0: Poin U yang kedua seperti apa Ustazah?
1: Oke, U-nya kedua adalah utama. Bagaimana kemudian kita mengutamakan Allah di atas segala-galanya, Mbak Satya. Jadi kita tidak boleh kemudian menggunakan atau mengetigakan, tapi kita bagaimana mengutamakan. Jadi U-nya adalah utama. Sebagaimana kita itu kan menyebutkannya ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Itu juga kita lakukan pada saat sholat, kita melafadzkan itu juga gitu. Bagaimana kemudian di hari tasyrik ini mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya mendahulukan Allah. Nah ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang rela mentaati perintah Allah tanpa membantahnya, walaupun itu kemudian mungkin agak sedikit menyakitinya karena harus menyerahkan putranya begitu. Saat Allah diutamakan, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan lebih bermuda oleh Allah. Itu yang saya yakini Mbak Satya.
0: Baik, poin terakhir R.
1: R-nya Mbak Satya.
0: R-nya apa ini Ustazah?
1: R-nya adalah rahmat Mbak Satya. Nah ini bagaimana mengharap rahmat dari Allah. Warahmati wasi'akullah syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi kalau kita berbicara tentang hari tasyrik tadi adalah ayam tasyrik, ayam akli wa syurbi wa dikrillah. Jadi hari tasyrik itu adalah hari di mana kita makan, minum dan juga berpikir kepada Allah. Maka hari ini, hari tasyrik ini adalah hari yang penuh dengan rahmat, kebahagiaan dan juga berkahan. Maka mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah ini memiliki rahman rahimnya. Rahmat itu pasti diberikan kepada kita sebagai umat manusia.
0: Insyaallah.
1: Gitu. Syukur dan zikir ini kemudian membuka pintu rahmat Allah untuk kehidupan kita, Mbak Satya. Ini juga harus kita yakini semuanya. Nonton Mbak Satya.
0: Baik. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita Ustazah sebelum berpisah. Mungkin ada singkatnya saja ya sebagai penutup sekaligus kita mohon barokah doanya Ustazah di hari tasyrik ini untuk kita aminkan bersama. Silakan Ustazah.
1: Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya hari tasyrik ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya kita ini kebahagiaan sejati itu bukan hanya tentang makanan dan perayaan saja, tetapi bagaimana kemudian hati kita ini dipenuhi dengan zikir dan juga bagaimana kehidupan kita ini dipenuhi dengan syukur. Nah, semoga kita semuanya ini dijadikan oleh Allah kemudian dijadikan hamba yang selalu dekat dengannya gitu ya, pandai bersyukur dan syukuri atas nikmatnya gitu ya, dan istiqomah dalam menjalankan kebaikan hingga akhir hayat kita.
0: Amin.
1: Semoga ada manfaat dan keberkahannya.
0: Amin. Baik.
1: Ini langsung doa nggih Mbak Satya.
0: Baik, untuk kita aminkan bersama Ustazah.
1: Nggih, monggo sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita hajatkan semuanya diijabah oleh Allah selama itu adalah hal yang baik. Alhamdulillah, sholli al-Fatihah.
0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'al hadha baladan amina wa najjib ahlahu min al-thamarat man amana minkum billahi wal yawmil akhir. La yatakallamuna illa man adana rahman wa qala sawaba. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا لهم الفاتحة.
0: Baik Ustazah, terima kasih untuk pagi hari ini tausiah yang diberikan ya, hari tasyrik, hari penuh zikir dan juga syukur. Semoga ada manfaat untuk para pendengar di seluruh Jawa Timur. Ustazah, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar program satu di seluruh Jawa Timur, sampai di sini Mutiara Pagi berjaringan yang kami hadirkan untuk Anda dari Pro 1 RRI Madiun. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi berjaringan hari Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Telah kita ikuti bersama Saudara Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Dan sesaat lagi kami akan segera hadirkan untuk Anda berita pagi. Pastikan selalu setia bersama kami di FM 94,6.

0: ada informasi untuk kedatangan Pak Presiden nanti diundur sekitar pertengahan bulan Juni. Makanya kemarin dari Pertamina hadir juga survei untuk jalan menuju akses ke sana sudah dibenahi oleh Bina Marga kemarin di daerah pantai dibangun lapen.
1: Medik veteriner itu 5 orang, paramedik veteriner 12 orang, kemudian dari UPT HPT 4 orang, dari FKH UB 300 orang, PDAI mungkin sekitar 5 atau 7 orang. Harapannya kita mendapatkan daging asuh aman, sehat, utuh dan halal yang nantinya aman dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Kota Batu.

0: Sari berita, akses jalan di Kampung Nelayan Kabupaten Malang mulai dibenahi. Ratusan petugas disiagakan awasi kurban dikut di Kota Batu. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi, Jumat 29 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza. Akses jalan di Kampung Nelayan Kabupaten Malang mulai dibenahi.
1: Infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang mulai dibenahi menjelang rencana kunjungan Presiden RI pada pertengahan bulan Juni 2026. Kepala Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Hendi Arso mengatakan perbaikan jalan dilakukan setelah survei lapangan oleh Pertamina dan Patra Niaga. Menurut Hendi, perbaikan akses jalan dilakukan bertahap di sejumlah titik menuju kawasan pantai.
2: Ada informasi untuk kedatangan Pak Presiden nanti diundur sekitar pertengahan bulan Juni. Makanya kemarin dari Pertamina hadir juga survei untuk jalan menuju akses ke sana sudah dibenahi oleh Bina Marga kemarin di daerah pantai di Bangun Lapen. Sedangkan di daerah Sumber Tangkil, arah Pujarjo ini mulai pengerjaan hot mix dalam minggu ini.
1: Selain itu, pengerjaan hot mix juga mulai dilakukan di jalur Sumber Tangkil menuju Desa Pujiharjo. Ia berharap pembenahan infrastruktur dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan aksesibilitas kawasan pesisir di Kecamatan Tirtoyudo. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan petugas disiagakan awasi kurban di Kota Batu.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distankapi Kota Batu menyiapkan ratusan petugas untuk mengawasi proses penyembelian hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Distankapi Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu, mengatakan tim pengawasan terdiri dari berbagai unsur tenaga kesehatan hewan dan juga relawan. Tim pengawasan akan diterjunkan ke sejumlah titik pemotongan hewan kurban di Kota Batu. Selain dari Distankapi Kota Batu, pengawasan juga melibatkan petugas dari UPT-HPT dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya juga turut membantu dalam proses pengawasan tersebut.
4: Dari kami ada tenaga medik veteriner itu 5 orang, paramedik veteriner 12 orang, kemudian dari UPT-HPT 4 orang, dari FKHUB 300 orang, PDHI mungkin sekitar 5 atau 7 orang sekitar situ. Harapannya kita mendapatkan daging asuh aman, sehat, utuh, dan halal yang nantinya aman dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Kota Batu.
3: Pengawasan penyembelian hewan kurban akan dilakukan selama pelaksanaan Idul Adha hingga akhir hari Tasrik. Dengan kesiapan tim yang ada, Distankapi Kota Batu berharap seluruh rangkaian kurban dapat berjalan lancar dan aman bagi masyarakat. Pemerintah Kota Batu juga menghimbau masyarakat untuk memastikan hewan kurban dipotong di lokasi yang memenuhi standar kesehatan dan juga kebersihan. Langkah tersebut dilakukan agar daging kurban yang dibagikan tetap aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Malang memastikan sekitar 500 pedagang pasar Induk Gadang yang sebelumnya menyampaikan aspirasi tidak lagi memiliki hak pakai kios ataupun los di pasar tersebut. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan hak pakai kios dan los dapat dicabut apabila tidak ditempati selama 3 bulan berturut-turut ataupun 6 bulan tidak berturut-turut. Dari hasil verifikasi dan validasi ulang, ratusan kios diketahui sudah lama kosong, bahkan mencapai lebih dari 10 tahun. Eko menambahkan, banyak kios dan los yang tidak aktif justru disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Kondisi tersebut membuat aktivitas pasar Induk Gadang terlihat sepi, meski jumlah kios cukup banyak. Diskopinda Kota Malang juga memastikan pedagang yang hak pakainya sudah dicabut tidak memiliki peluang kembali menempati kios lama. Penataan serupa nantinya akan diterapkan secara bertahap di pasar-pasar lain di Kota Malang agar seluruh kios dan los kembali aktif ditempati para pedagang. Tingginya mobilitas masyarakat pada momen libur Idul Adha menjadikan Stasiun Malang sebagai salah satu titik keberangkatan dan kedatangan favorit di wilayah Daop 8 Surabaya. Untuk itu, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya memastikan kesiapan layanan pelanggan di Stasiun Malang selama periode libur panjang Idul Adha. Mahendro Trangbawono, Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, mengatakan secara keseluruhan selama masa libur panjang Idul Adha pada 26 Mei hingga 1 Juni. Jumlah pelanggan yang dilayani di Stasiun Malang diproyeksikan mencapai hampir 30 ribu. Untuk mendukung kelancaran operasional selama masa angkutan libur panjang, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 12 perjalanan kereta api setiap hari yang berangkat awal dari Stasiun Malang. Selama periode tersebut tersedia sekitar 40 ribu tempat duduk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpergian ke berbagai kota tujuan. Selain menyiapkan kapasitas angkutan KAI Daop 8 Surabaya, juga meningkatkan pelayanan di area stasiun. Melalui optimalisasi petugas pelayanan, penguatan informasi perjalanan, serta kesiapan fasilitas pelanggan, petugas tambahan turut disiagakan di area boarding dan layanan pelanggan untuk memastikan proses keberangkatan berjalan aman, tertib, dan lancar.
5: Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi pada masa libur panjang itulah. Tahun ini PT KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para masyarakat yang masih menggunakan kereta api sebagai moda transportasi pilihannya untuk liburan atau bepergian pada masa libur panjang hari ini.
0: KAI juga memastikan seluruh fasilitas di Stasiun Malang dalam kondisi optimal, mulai dari ruang tunggu, sistem informasi perjalanan, fasilitas boarding, hingga kebersihan area stasiun. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan transportasi publik yang aman dan berkualitas. Pihaknya menghimbau pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, memperhatikan jadwal keberangkatan, serta mengikuti arahan petugas selama berada di area stasiun. Pembagian daging hewan kurban dianjurkan pakai besek dan plastik food grade.
6: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mengimbau masyarakat dan panitia kurban menggunakan kemasan aman serta ramah lingkungan dalam pembagian daging hewan kurban saat Idul Adha nanti. Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disnaken Kabupaten Blitar, Dr. Hewan Lucia Adityaningtyas mengatakan penggunaan besek bambu ataupun bahan organik lainnya lebih dianjurkan dibanding plastik berwarna atau plastik bekas. Ia menegaskan panitia kurban dihimbau tidak memakai plastik hitam ataupun plastik bekas karena berpotensi mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari daging. Selain edukasi soal kemasan disenakan, juga melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban secara intensif. Monitoring dilakukan sejak 2 minggu terakhir di pasar hewan milik desa ataupun pemerintah daerah, termasuk di wilayah Serengat dan Lingi.
7: Jadi kita menghimbau untuk kemasan nantinya untuk daging itu yang ramah dengan lingkungan, dan kita menghimbau untuk menggunakan bahan-bahan yang
6: Meski demikian, petugas sempat menemukan 2 ekor sapi mengalami skabies atau gatal di pasar hewan Lingi dan kondisi tersebut dipastikan tidak membahayakan. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, saudara, juru taktik Arema FC Marco Santos melontarkan prediksi berani terkait peta persaingan Piala Dunia 2026 yang digulirkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pelatih berpaspor Brazil tersebut optimis negaranya akan tembus partai final dan merebut trofi juara. Marcos menyatakan bahwa Seleção atau julukan timnas Brazil memiliki modal yang lebih dari cukup untuk menyudahi puasa gelar juara dunia yang berlangsung sejak 2002. Menurutnya, komposisi pemain Brazil saat ini berada dalam kondisi matang. Dia sangat meyakini Brasil akan masuk partai final dan keluar sebagai juara kali ini. Ada motivasi dan kedalaman skuad yang sangat luar biasa. Kendati demikian, pelatih yang karib dengan strategi ofensif ini tidak memungkiri tantangan besar di Amerika Utara nanti. Namun ia melihat mentalitas pertandingan para pemain Brasil yang merumput di kompetisi Eropa menjadi pembeda utama pada edisi kali ini. Menariknya, saat disinggung mengenai kegagalan timnas Indonesia melangkah ke putaran final, Marcos memberikan respon yang menyejukkan sekaligus bernada kelakar. Ia pun mengaku sempat berandai-andai skuad Garuda bisa ikut terbang ke Amerika Utara. Bagi Marcos, atmosfer dan fanatisme sepak bola di Indonesia, terutama yang dirasakan bersama Aremania, memiliki kemiripan dengan gairah supporter di negara asalnya. Faktor kedekatan emosional itulah yang membuatnya tetap menaruh simpati besar pada perkembangan sepak bola tanah air, meski langkah Garuda harus terhenti. Saudara, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Akses jalan di Kampung Nelayan, Kabupaten Malang mulai dibenahi. Ratusan petugas disiagakan awasi kurban di Kota Batu. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kondisi lalu lintas saudara selama hari raya Idul Adha dan liburan hingga 1 Juni nanti ini diprediksi akan landai begitu ya, khususnya di dalam kota. Kepadatan mungkin hanya terjadi saat arus mudiknya aja dan arus balik nanti saudara ya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang R. Wijaya Saleh Putra menyampaikan ada berbagai faktor yang membuat kondisi lalu lintas diprediksi lebih landai. Yang pertama karena perantauan seperti dari Madura memiliki tradisi pulang kampung begitu. Dengan banyaknya para perantau ini yang kembali ke kota asal begitu ya, dalam kota ini cenderung akan lebih sepi saudara. Hanya Selasa sore yang lalu ya, ada kepadatan arus lalu lintas di jalur-jalur yang mengarah ke luar kota Malang, seperti di Jalan Ahmad Yani, Jalan Sasuitubun atau Kacu, dan exit tol Madyopuro. Dari pantauan para personil di lapangan, lalu lintas pada Rabu hingga sampai Rabu pagi sampai sore ya, itu lebih lengang begitu ya, karena memang banyak yang udah pulang kampung. Untuk warga kota Malang asli, banyak yang mengikuti aktivitas pemotongan hewan di kampungnya masing-masing, jadi landai sekali dua hari kemarin begitu ya. Meskipun demikian, Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polres Malang saudara ini tetap mengantisipasi kawasan-kawasan yang berpotensi macet. Ada di Jalan Ahmad Yani, Kaitangan Heritage atau Jalan Basuki Rahmat ya, Jalan Soekarno-Hatta dan Ranugrati, exit tol Madyopuro, Simpang Ciliwung, Jalan Dinoyo, Borobudur hingga Sasuitubun atau Kacu saudara. Disampaikan oleh Jaya bahwasanya personil yang bertugas dibagi dalam 3 shift, 1 shift ada 13 personil ya. Kalau tampak kepadatan di Air Traffic Control System ATCS, maka para personil akan menuju ke lokasi untuk bisa membantu mengurai kemacetan. Dia juga menambahkan pihaknya juga mengawasi ya dan mewaspadai kondisi lalu lintas sampai dengan akhir liburan panjang nanti. Karena memang pada momen-momen ini juga kemungkinan banyak sekali perantau yang sudah kembali ke Malang begitu ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara dari radarmalang.jawapos.com.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

King Abdul Aziz Makkah Al-Mukarromah dan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kemenag Kota Malang Elis Mufida menyampaikan bahwa almarhum meninggal dunia saat menjalani rangkaian ibadah haji di Mekah. Setelah wafat, jenazah langsung disolatkan dan dimakamkan pada hari yang sama sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi. Untuk detail kronologi saat wafat ini masih belum bisa disampaikan oleh Kemenag ya, dan juga karena masih menjalankan tugas begitu ya. Fathur Rahman menjadi jamaah kedua di kloter 11 yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini, saudara. Sebelum kabar wafatnya Fathur Rahman, jamaah lain dari kloter 11 juga dilaporkan meninggal dunia pada 7 Mei 2026. Yaitu Fajar Puja Sasmita yang tercatat sebagai warga Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Meski ada dua jamaah yang meninggal dunia, Kemenag memastikan kondisi jamaah haji asal Malang lainnya relatif baik dan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Disampaikan juga dari laporan panitia penyelenggara ibadah haji Kota Malang, pelaksanaan ibadah hingga proses wukuf di Arafah berlangsung tanpa ada kendala yang berarti. Dari sisi lain, cuaca ekstrim di Mekah menjadi perhatian selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini, di mana suhu udara pada siang hari, saudara, ini disebutkan mencapai 43 derajat Celcius. Dan juga meski demikian ya, jamaah tetap menjalankan ibadah dengan baik karena adanya sejumlah skema pelayanan dari pemerintah Arab Saudi ataupun petugas haji Indonesia. Salah satunya melalui skema murur, yaitu jamaah hanya melintasi di Muzdalifah menggunakan bus tanpa harus bermalam di lokasi tersebut, yang mana kebijakan ini, saudara, diprioritaskan bagi jamaah lanjut usia dan kelompok beresiko tinggi. Ini memang untuk bisa mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kami hadirkan kembali kabar ini untuk Anda, saudara, dari Radar Malang, Dojawa Post.com.

0: cewek tuh bening lagi. Aduh,
1: Udah, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih?
1: Kok belum pulang?
2: Mau pulang sama kita ya?
1: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Labyrinth. Do you think

Sesaat lagi saudara, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Malang Menyapa akan hadir untuk Anda hingga jam 9 waktu Indonesia Barat nanti saudara. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kaca.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.